Selamat pagi, lagunya itu aja, curiga nyeri hati ya. Karena lagunya aku yang tersakiti, ditunggu aja nanti ya. Mama Zia juga selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam pagi bunda pagi. Lagu Judika, jadi aku sebentar saja, ges Judika Dewa ya. Tung-tung nama no diputer teh bukan dia tapi aku. Satu aja ya lagunya. Tadi Mama Rizky minta lagunya aku yang tersakiti. Bagaimana kalau kita gabungin aja ya? Salam para jaiter Ciseti Cipokek, spesial bunda sehat selalu bareng keluarga. Terima kasih bunda sami-sami. Arud di Cikuya, selamat pagi Arud, sehat-sehat ya, amin. Doa yang sama buat anda. Tiris pisannya bun, tapi tetap harus aktivitas. Cekolot bahela, lamun tiris kita halo donek panjang. Ar, umawe, uwecai. Jadi tetap harus semangat meski tariris. Cemungut-cemungut gitu. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan urusan, didekatkan dengan orang-orang baik. Amin. Dilancarkan dalam mencari rezeki dan lain sebagainya. Amin. Arud ya. Doa yang mantap pagi hari ini, semoga saja Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Begitu ya, Mang Arud ya. Eyang Anom di Pasir PR, selamat pagi. Waalaikumsalam, Rijang Enjing. Rijang Patepang sono lewat udara. Kuma kabarnya pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah ya. Dewi baru saja minum. Minumnya agak-agak panas begitu, tapi enak ke badan yang ya. Untuk anda yang belum minum begitu ya, airnya jangan terlalu dingin, tapi hangat-hangat kuku itu bagus bagi tubuh kita ya. Yang mau yang dipangmutarkan lagu lawas judulnya Don't Forget to Remember Me. Tisaha cerik dewa ya, mantunya nge seteka harti dewa. Aduh, hatenun bun, sami-sami di pilari hari laguna sing sehat sakula wargi. Wassalam ayolah Eyang Anom ya. Eyang Anom, Wilujeng Enjing sama Eyang Putri sehat-sehat tentunya. Terima kasih atas doanya begitu ya. Lagunya Dewi cari dulu sementara. Ada Encrit, selamat pagi Encrit. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Pen Radio Sukapura buat bunda yang ngetugas, sehat selalu, panjang umur, berkah, banyak rezeki, amin. Lagunya Ungu sejauh mungkin. Kang Trit di Jakarta, apa itu ya? Jakarta ini ya? Jakarta naon akang teto? Jakarta Selatan, Jakarta Timur kalau gak salah ya. Ini mancritnya di CBO Ketang, bukan yang jauh begitu kamaran. Anu jarau buat Can Harudang ya. Can Harudang curiga ya. Ini mah di CBO ya. Selamat pagi ya. Tapi encrit ini teh, encrit biasanya di sana. Iya Ketang, mohon bun, nuju di Jakarta Timur tuh, dainya di Jakarta Timur, lain Jakarta Barat. Hari saya mah Jakarta Barat, Bang Ulinan teh, ya. Di pasar ini, pasar lah pohodoy, pasar gedewa di Jakarta nete. Antara balanya ada kudu lempang ke belakangnya. Jakarta Selatan katanya. Pagi Kang Cri, selamat pagi untuk anda ya. Nyaan bundanya menjauh di lemur hayang we nempo cenanya. Amin bun, nuhun doana sami-sami. Da kitu ka incu mah gerasa. Terus si adik ya sanggirang di Karang nih, masih di Karang di Perum, dua poe teka dia kamana budak ali kadi.
Eger lucu nah dengan Nin. Kakara bisa nyebut Nin. Wana Nin, wana Inin. Kayak gitu. Tutunya kan ke orang. Dua tahun hari ini dia berulang tahun ya. Tolong doain. Semoga Incusim Goreng. Apa itu siapa namanya kebiasaan adik? Arido. Arido. Begitu ya. Sehat-sehat adik ya. Berkah usia karena masih kecil baru 2 tahun hari ini tanggal 23. Pokoknya mah doa terbaik dari Nin buat adik-adik yang ulang tahun hari ini. Diberi hadiah ada poweh apa nanetana kertas kadona. Ibun. Wali kertasan eueuh kertasna. Pesan kue teh dagang cenah hari ini mah kudu hari Sabtu lalila teh ah kana teh jadi ngaliwat teh nantinya. Da uing mah yang mahiwati batur lagu nagepan uing mah kuliahna ke di Jerman bun Wage uing itu jadi CEO ya PT Alam Liar. Amar cager euy, emaknya gering. San kaluar amar teh biasana pangpoe pangheulana wae. Selamat pagi Bunda cantik ya. Amar ganteng ayeuna eueuh ya. Gangguan pendengaran. Kemana amar eueuh teh salah ya. Gawena di PT Alam Liar begitu. Selamat pagi ya. Rai kaos di Pasir P, lain Pasir P. Pasir P Arma Eyang. Lagu teh meni panjang ya Allah ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir bun sarapan heula mete salatri oseng kacang. Lah ulah dibikin ka majikan oseng kacang sina mahan. Mana ngala tiga lengan sawah bini nanti mitoha bun. Kan bisi eta kacang plak batur ya. Alhamdulillah rekah. Ngoseng kacang panjang di galengan sawah bini nanti mitoha. Alhamdulillah rekah. Lagunya hujan-hujan pun pada webuk jikan wing berarase. Ya Allah, ya Robana. Tegelu teta, ya. Kalau makan sama ini, begitu ya harusnya nunggu lapar, begitu. Kayaknya enak sama terasi, begitu ya. Enak ini mah isuk kene, tugas ngoseng kacang, ya. Oseng kacang panjang dipotongan, anggar kacang panjang, lin kacang ponoknya.

Pagi Pak Al, semoga jadi tenaga biar tenaganya apa namanya ya kuat gitu menghadapi kenyataan. Kenyataan naon, kenyataan yang pahit. Ulah kita ngulah kenyataan yang pahit ya. Kenyataan yang membawa kebahagiaan begitu, amin. Amin bun, amin begitu ya. Selamat pagi, semoga sehat juga untuk Anda di sana begitu sekeluarga ya. Belum muter lagu dangdut, sudah jam 10, jam 7 lebih 11 menit dangdut lah. Nanti dilanjut Judika ya.

Judekannya satu aja ya, yang aku yang tersakiti aja. Jadi mama siapa tadi yang minta lagu Judika juga sama. Jadi disatuin aja begitu ya mama Haji ya. Ulah pasaya. Si pasaya. Yang Anom lagunya tidak Dewi ketemukan, jadi tidak akan diputar ya. Kalau mau diganti ganti, tapi kalau misalnya pengen yang itu aja, Dewi nggak bisa muter karena emang lagunya nggak ada ya. Doa terbaik putra buat putra Ali, Bun, sing sehat panjang umur, nuhun laguna komo kerti breincu teh dipelong belenge seris. Apa kono itu bisa diungkapkan noe ya. Kang Crit, Jackmania lain. Salam biru dari Bobotoh. Bukanlah, dia orang sini tapi kerjanya di Jakarta. Kayak ini kayak Putra RR ya, sekarang dia kerjanya di sana di luar nagreg. Jakarta maksudnya. Putra RS, selamat pagi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Pagi naon Bun sambal terasi. Iya, itu kan oseng, itu oseng kacang panjang dimakannya harusnya siang-siang begitu. Ditambah sama terasi nu bau ya, yang bikin makan nafsu makan ya. Terasi mah bau bikin nafsu makan hilang. Otobokieun weyanya. Padahal itu teh nikmat banget Kang eh. Akang mah tebekieun nya. Kebiasaan sama telenya yang merenannya. Selamat pagi buat Putar RR yang lagi streamingan pagi ini. Karena kerjanya dia mah lagi di Jakarta begitu. Ya, ntar pulang-pulang buat duit banyak begitu eh. Sing lancar usahana, amin. Arifewe, waalaikumsalam. Saat pagi Ambu hadir nih, tapi mualami ya tabade ngider. Salam sehat selalu Ambu, yuk ah. Ya sok, dinoakeun sing aya dina kalancaran icalananannya. Amin Bun, doa yang sama buat ibu dan keluarga. Kamari mengantarkan ibu dah ke pondok. Pas beres sasak Sukaraja ayah jalan lempang Bun. Uing balap jeng mobil opat disalip kuing macamnya. Pas beres sasak Sukaraja ayah jalan lempang eh. Dia sudah lama tidak ke Singaparna eh. Eh Sukaraja. Kemarin ke Tasik ke Tange. Uing balap jeng mobil opat disalip ku uing. Jan alhamdulillah menang. Lo mobil nama ke Sik Muni Pararino. Oh boyot nene. Jadi opatnya bisa disalip ku paham. Gampang itu enuk kita manye. Hati-hatilah tonggo kebutan. Tapi kalau memang jalannya tidak terlalu penuh ketangnya sok kesel kata teh. Tapi tetaplah perlu waspada. Untung lain bus nuker deh kene nu rek pamijahan. Sok eta sok rada keung ai nyalip mobil nu garede eta kitu teh ai mobil keusik mah dableun begitu ya. Pagi Pak, terima kasih pokoknya sehat-sehat buat semuanya ya. Selamat pagi Bun, Abi Kisara di Tawang hadir deh. Eh damang Akang eh ke mana wungkul Mang Usman. Abi Kisara di Tawang hadir deh. Damang Mang Usman, semoga sehat selalu. Mbak Linda, selamat pagi di Tasik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Bunda pagi. Request lagu Bawa Kulari versi Koplo Asi Agustin. Salam buat pendengar semuanya, menyimak sambil beraktivitas ya. Spesial Bunda metugas, semoga lancar rezeki, tetap diberi kesehatan. Amin nih. Doa yang sama buat Anda Balinda, ditunggu giliran lagunya, masih akan Dewi cari dulu ya.
Mama Jia, terima kasih laguna sami-sami. Ulah paseanya jeung Mama Rizky pada laguna eta. Digabungkeun jadi kanana si pasea ke ngajak gelut kumanya. Pak Queen di Tangerang hadir pagi-pagi teh menira riweuhnya gegero sesapu ayeuna ngepel. Jiga nu heueuh. Eta teh nyaan real. Laguan Bun lah ku Iwan Pales doa pengobrol dosa. Oke Bun, oke Kasep. Nulis sarangan. Baiklah, dan memang pada dasarnya laki-laki itu kasep, kalau perempuan itu cantik begitu. Antep we ya, nulis sorangan pengmacakeun aku sayang gitu. Data capek. Tekudu digaganong beraning maca. Oke kasep cenah. Selamat pagi untuk Anda Pak Queen. Sudah sarapan, sudah setengah delapan. Biasa nama sarapanana teh bala-bala tilu sambalana tilu eta tilu naon teh tilu centong pokoknya sambal jeung bala-balana kecida tak bobo tukang dagang. Pagi Mama Talita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Ubun, pagi hadir lagi, absen dulu sebelum tancap gas. Salam untuk yang lagi denger aja. Waalaikumsalam spesial Ubun, semangat tugasnya. Thank you. Lagunya Jangan Yana tuh versi apa aja lah kalau ada. Ada sih versi Indonesia begitu, tapi nantilah ya. Terasa gitu kusaha cenah ambu Judit kate karunya teuing ku Papa Marki. Ku Papa Marki begitu Mama Adit ya. Pagi WA sehat-sehat selalu bersama keluarga, pagi juga buat semuanya. Lagunya Seraut Wajah ti Ebet Gade eta keukeuh mental lagu eta Gak ada lagu eta teh Mama Adit Seraut Wajah, Seraut Wajah salah eta teh. Ulah sok nyanyi judul sorangan lieur ka penyiar gelut-gelut. Nanti dicariin kalau ada ketangnya dah rasaan makamari pas dicari teh enggak ada ya. Pagi Madit, pagi Pak Marki, sehat selalu. Pagi Ubun, pagi sehat Bun, alhamdulillah. Ruhi pagi sehat juga, Ronaldo kuma Ronaldo sehat juga ya. Semoga pada sehat rezekinya lancar-lancar ya. Ya resep nu bau cina, resep nu bau mah uing ge. Dahar jeng sama tarasi pada berem coyana peutei. Sanguna tilu piring cuci mulut kadu ya. Kadu dawegan. Naon deui ieu teh? Teu kaharti aing duruput. Naon duruput teh? Eta pala bapu te jeng kadu magar lut di jalo. Makanan nikmat eta teh mang bae mang puter rerena teh beukieun Pagi Raika, ya sama tomat Bun. Oh dia mah nggak doyan terasi, doyannya sama tomat. Amin doana Bun, ya sami-sami. Sama ya sama ikan panggang Bun, enak pokok namanya. Nukuma sama ikan panggang tengah lalarti ya ing. Ngesemangi dino anyarnya. Ternyata beda-beda kasuka, beda-beda ini yang gak apa-apa begitu ya. Halo Tenorin, waalaikumsalam pagi Damang. Alhamdulillah namanya ngecat Bun, repot jumai pare. Hah? Bener nih. Hujan emang di sana emang masih melak pare. Soak panasnya Bun, melalui kariut kena wastaka. Ayo orang metis Bun, segar sukene ngejak metis. Ngadengan agak ingin mulas beting Tenorin. Ya nanti siang aja mentisnya, jangan sekarang. Bener nih mau pare, alhamdulillah hatinya.
Atur nuhun kalau Kak Ibu sehat selalu bersama keluarga. Amin. Tenorin, selamat pagi ya. Ada Mah Nining di Karang si cantik. Apa kabar? Sudah lama tidak ketemu Mama Nining ya. Pagi Bun, pagi nuju radarine ieu teh tiasa WA. Pagi kasadana hatur nuhun. Sami-sami Mama Nining di Karang ka mana eta ya? Amihentet. Amihentet terus juga ini Araya juga namanya Ambu Kembar begitu ya. Sehat-sehat Mama Nining, sudah lama tidak ketemu padahal kita tetanggaan ya. Umi Oom di sana teh bisi pangi salam ti Dewi, oke. Aya cenah nuju ngawuduk si Ami mah. Iya ya, alhamdulillah moga lancar doakeun nya si Abi nanti damang. Pagi Mama Nining sehat-sehat ya. Papa Queen ayeuna mah nyango cenah. Nah, nyango teh di Roykoan. Di Wansa Koan bapa rek ngaliwatnya. Kitu hirup ngaduda mah jauh ti pamajikan nyango sorangan. Semangat Jadi mau eta mah meuli bala-bala Pagi Pak Queen Lenjer Biru, waalaikumsalam Bun, sehat alhamdulillah. Syukur ari sehat manye, amin. Dukun Iwan Pales Bun lagunya harus dicari dulu nanti. Dia belum sempat cari Iwan Pales karena yang awal-awal juga belum keputar. Gentos ya Bun, ti abit GAD untuk kita renungkan nohon. Tah, kebeneran tuh. Jadi Mama Adit lagunya diganti aja sama Ebit GAD di Rojong yang Eyang Anom. Judulnya untuk kita renungan tong protes. Jadi omongan dibaca ya anak. Embung yang seraut wajah. Ada omong judul seraut wajah. Selamat pagi Dewi buat Repal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir mata kabi mata rananya nugelis sok tara diwaros. Jadi nanyana nukumanya itu biasa-biasa aja. Mending nanya nini sok disebut kasep ditawaran darinya bener tak gitu. Lagunya Soja tak selalu nuhun. Kalau ada, kalau tidak ada ya Dewi ganti aja. Ya bener apa itu teh? Mending nanyakan ini.

Jadi bagus ya, nanya teh kan ini apa nangga teh damang kasep didoakeun ku nini sing sehat sing beunghar gitu teh. Ininya kan geulis mane tara ditanya bukan repana goreng pate. Selamat pagi, lagu heula capek. Lagu dulu nanti kita

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Jangan lupa kembali hadir di Radio Sukapura Salep Guci Pusaka untuk berbagai macam penyakit kulit kayak gatal-gatal, eksim dan penyakit kulit lainnya. Harganya tidak naik ya. Untuk wajah lebih cerah bisa digunakan sabun kaya. Dan juga jangan lupa kopi sultan untuk menambah stamina pria, khusus laki-laki. Yang perempuan boleh aja sih dengan power way. Bisa beli di Radio Sukapura Wargi ya. Selamat pagi, sudah pukul 7.53. Cuaca di luar sepertinya makin panas. Norin jana kermoy parenya aya nu panen atuh teh Norin. Selamat pagi, kalau masih mendengarkan, selamat pagi buat Bu Eli sama Devi di Cermat Putra. Begitu, sehat-sehat untuk Anda, Paranjang Yosua, berkah segala-galana, amin. Tadi lagi olahraga sambil dengar Radio Sukapura, ngandung kangen beres, suka acan.

Ada yang cerit punten kopi teh obat naon. Pura-pura tidak tahu saja begitu ya. Obat stamina untuk laki-laki. Yang tidak dianjurkan obat ini diminum atau obat kopi ini diminum adalah Pak Al ya. Pak, kan secara istrinya lagi mengandung. Nanti kalau minum obat ini pas saya di jero beuteung ge. Sok ngajak gelut, ngajak gelut. Sok pura-pura tidak tahu mang cerita. Wah, di Jakarta mah aya ge di Karangnungal. Mama Adi, selamat pagi. Muah bit ketang. Tadi saya mau ke sana, cuman ya sudahlah ya. Karena kehanyiran, jadi watung-tung nanti jadi. Mama Adi, di mana kamu? Lagi di sana ya? Lagi di Ranca Bakung. Pagi deh Mama Adi, terima kasih banyak. Semoga rezekinya bertambah melimpah, amin deh. Kemana Mama Gina? Bo-obo ya. Orang baik bangun, sudah siang, sudah jam 8, tidur mulu.

matak nyeri beuteung begitu ya. Ngenaon teh marengan lagu Jangan Hianati Aku mah. Secara kan dia suaranya tinggi. Sudah suaranya tinggi, neken ke perut begitu. Sudah neken ke perut mules. Dan omongan anak-anak pokoknya neken karena perut kali tante mules nyeri beuteung. Selamat pagi kembali Ruhi sehat bun alhamdulillah bun namereng sadi sunat ronaldong waduh da uin po itu coba menayain po ku saya mihap tu amplop kosong ya sing soleh ya Yuswana sing berkah gitu untuk Ronaldo ya. Kemudian juga rezekinya digampilkan si ayah nyari duitnya begitu ya. Ronaldo, selamat pagi, sehat-sehat. Anak memang Ruhi dah. Rai kau suruput, Madit mau ngasih selamat ke Uing. Uing kan incuan, Madit. Kang Marki kernaon sehat Kang Marki. Kang Marki mah keur ngabedahkeun balong. Nu geus dina gurame bau leutak. Suruput cenah bunut tadi teh cuci mulut kadu suruput dawegana. Lain duruput atuh. Lain kude tapi ku es mantak sim goreng rada ngahuleng kayak ieu teh naon hartina da eueuh kata-kata duruputna ge suruput kita aing make koma mun teu dikoman maku saya diganti suruput dawegan ku lantaran duruputna make koma teu ngarti so kayak ngone kemana gelut-gelut. Halo Wikok si cantik. Wikok ngemis kok damang Wi Haji yeah. Sehat selalu buat Wi Haji yeah. Indah Dogar waalaikumsalam pagi bubun cantik pagi moga sehat terus amin laguan Cemara Biru salamnya salam kateh Meli Guslo di Sudapala. Di Jakarta melu Guslo ngatur nuhun duwen baik hati ya sami-sami Kang Indra kalau keburu lagunanya jalan lagi pula kalau ada masalah nama banyak yang minta lagu duh bara ringung tinggal sajam deui Mahlona wilujeng enjing Bu wilujeng enjing Mahlona bun ciguhana bun jigana judona mimpi manis. Jigana judulna mimpi manis di Persik daya kataan semeraut wajah bukan semeraut mamah lona seraut wajah eta geuning paranti ngaraut eta ngaraut awi. Lagian bukan di Persik abit gade sana kan liur saya nangen-nangen ning tong enge. Kuma mama Adit ada sok nyan judul sorangan si eta matak ngaliurkeun penyiar. Kudu di delete di dieuna ngaranna sok ngaliurkeun wae. Mata ngadat nih. Asal jangan pernah. Pagikeun kake bunda ya kade bun mun katasi kuena ulah. Nyimpang ka mangrai kau sues ku kakek dipilari da pasti engke teh saur mangrai teh ieu kanggo ibu tah ieu kanggo kakek sareng kade saurna teh bu mangrai teh ayeuna mah kedah di sebat kakek saurna teh kitu nya ararek teuing kudu kalembur si rai kaos apa kakek ka rai kaos balik mudu gitu tamani nyeri kena tuurna ge kapasir angin teh bali mulang ari init mudun balik nanya tuur tinggalin di mana tuur tinggalin di mana sirai kau satu kuat pananya sekira kau larut dalam
Lagi kakek moal angsi doakeun ku saya dina WA. Bayangmu ini di telepon suka di WA. Nuhun sing soleh sing digampirkeun ka rejekina cetek kita. Amin Bu, nuhun pisan doana. Doa Dewi teh tu makbul. Sok sana yang didoakeun. Kudu di amplopan saya mah ya. Ada panang kudu disuruh tuh. Gila amit-amit ya. Tah ieu mah sarapan pembukana bun tanya ieu tah sarapan pembukana teh. Bala-bala geuning saosna saeutik babahakuin bisa nege 3 centong. Tak bangkrut nu dagang ieu. Loba kene saosna daripada bala-bala nanya. Pagi pakuin cing jantan tanaga ya. Panama teh ditelepon Kakang Ebit teh. Sauna aya judulna teh Seraut Wajah teh pamiraut wajah mah teh aya. Kang Ebit teh sauna aya judul Seraut Wajah teh pamiraut wajah mah teu aya. Da teu aya di dieuna. Tong sok maksa. Sok di lapang mana? Tek naon di lapang Eksesalaman jeung Adit mah gelut. Da geus puguh peleheun atuh panas secara rengkod. Adit selamat pagi hampura ya. Mereka katuani jeung Mama Adit secara rengkod salaman deh jeung Mama Adit. Eueuh di dieuna Mama Adit ya. Si pajarkeun sing goreng bohong yap toong ge. Mang Yogi di CBO, Waalaikumsalam, sehat pagi. Semoga kabar baik menyertaimu bun. Amin, rezekinya dimurahkan di hari yang begitu cerah ini. Mengawali aktivitas bubarod lagi, semoga lelah kita menjadi lilah. Amin. Salam buat pendengar Sukapura, semoga sehat selalu, selamat terus, lagunya dukung aja begitu ya. Doa yang sama buat Mang Yogi di CBO, terima kasih. Di God bless bun Seraut Wajah manuknya geningan Seraut Wajah di jendela. Seraut Wajah di jendela. Wewe doyot. Wadaikun God bless lagu nyanyi Seraut Wajah. Lagi Pak Al eh. Kecida Seraut Wajah ti God bless. Wah,

chứ sẽ hưởng áp. Wan Talita, makasih lagu Ubun Katampi. Saya selalu dimudahkan rezekinya untuk Ubun. Amin, Maman. Terima kasih kembali ya. Teteh Norin, les bu, alhamdulillah hasil panena sarai. Alhamdulillah. Batur kesehatan ya Mama Norin panen, ya Allah. Nuhun sing berkah Teteh Norin, bisi pajarkeun bohong tetepi ka dipoto, untung lain jenis kelamin di foto teh mae pare yoane. Selamat pagi Teteh Norin. Kang Ade Akub, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bunda Dewi yang cantik, pagi yang seperti kelapa kolot. Cenah ada banyak jungkah jumpalik. Tolong puterin lagunya Tersisih. Lagu ini khusus buat Bunda Dewi di Sukapura dan buat istriku Dewi ya. Lagunya dikirim warga Simpang. Semoga sehat selalu semuanya, diberi umur panjang, dimudahkan rezekinya. Diputar lagunya cepat, atur nuhun. Wassalam Ade Akub, gambaran KW Haji Umuh Muhtar, Bos Persib. Beda nama gampang aja yang pade. Kalau Haji Umuh Muhtar itu kaya, itu ya Ade Akub mah kere. Gak apa. Batur netih lagi lagu Candi Puter nu ya gancang-gancang. Nyakumaha geuni. Kang Ades, ayah bun, nyimak kopi kuat bun. Alhamdulillah sehat Kang Ades. Kan ngider. Jam 8, pengen jam 8 di Jakarta mah juga di Arab. Arab jam 7 mah panas pisan. Pada hari ini mah kakara jam 8 Kang Ades. Kopi kuat nang kopi sultan. Bade kopi sultan. Pagi Dewi Abimanyu di Balikpapan. Hadir, Abi hadir bun ke tim Balikpapan. Wilijing enjing, kanggo kanyi cucu. Nyi cucu asih, teres nasih, we gitu ya. Jadi ulah dihiji-hiji ngaran nate. Nyi cucu asih, teres nasih, we gitu. Wanita kesayanganku di Jati Cilumba, gitu nye. Bila kau kita dah baru kebaca Kang, jadi mohon maaf kalau telat. Ada kiriman lagu dari Kang Abimanyu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kang Onyi cucu terojol cucu deui, terojol cucu deui. Nyi cucu asih tres nasih ya di Jati Cilumba. Selamat pagi ya. Si Akang orang Jati jauh-jauh teuing gawe teh manekat kudu ka Kalimantan. Tapi ketang da memang tirinya pagaweanana ningali statusna ge manekat subur salirana, berarti loba duit. Emang nanti boga duit terus subur. Rada ageng kagigir ya Akang nanya Akang Abimanyu atau di Kalimantan Balikpapan. Selamat pagi Kang, selamat pagi Teh Cucu di Jati Buni Asih, ada kiriman lagu. Amin bun, hampura bun, emot ngan beli sibuk ubuna riweuh geuning aja teh bun. Yeh, lain bohong. Kita rosun asa kamari, sayembara neangan nama Ronaldo di Sukapura yang kasih sunat deh ini. Jika benar itu jangan. Menandakan bahwa kita umur kita nambah, anak kita tambah gede, begitu. Jadi kudu nambah-nambah naon. Nama-nama ibadah lantaran orang tegas sekolah truhinya. Sing digampilkan ngala acis na atau bapanaknya. Kade sekolahkan agama gitu sini diajar ngaji, diajar sholatnya. Diajar ahlak nusai gitu. Sing soleh ruhinya karonado. Secara incusium kuring enepan hari ini ulang tahun nuka dua ya Ali Ridho. Sing soleh ucu kadiap kanin kurang ngegoreng gurame.
Tapi gue ramenan yang anura. Musnah semua. Abimanyu amin pun sing jantan doa Sir Aziz. Amin Kang eh. Semoga akan dilancarkan. Nanti kalau pulang ke Jati Buni Asi bawa duit banyak-banyak eh. Amin, amin eh. Tenangan gak enak mana ku duit. Semoga duit nanti apa itu dihargaan eh. Bener kan, wae tu salah saeutik mah lah resiko nu maca cenah. Damung saya mah jujur, hayang sakjadra saujradna dibacana. Salah mah salah we. Pagi rai kaos nyuruput, lamun ek nyebut nyuruput ulah dikomaan. Nyuruput dawegan, tah lamun geus nyuruput dawegan kakara komaan. Sok lah masih ahli bahasa geda menang saya mah menangnya pun menang nulis itu bisa kan ya ayo gening si cinta nama pacek lewek pun meriwuh banget kita sebut asa cicing beres keprak-keprak telapar wae nate ya. Abok we dahar ya bagian ngagas bari nguping kan si ayang siaran. Capeknya mama dilasin aja biar jadi pahala ya. Mante ilas mah nge capek gawe ngomel segala rupa eh. Tung-tungna mante jadi pahala. Coret ke Gusti teta. Mesti coret ku Gusti teh. Cene ieu mah gawe teh capek teu kapake coret teh jadi ibadah puas ya. Pamaya <Mani. tuh> waktas gaingan wela dicinta. Yang lain belum keputer nanti ya momoan insyaallah ya. Sehat-sehat semangat kerja pagi ini. Amar naon kakek ngalamun bu atau seep paduna ge naon meni apal ge seep kaduna bu Amar numeakeunana kakara ngawe ayo si ganteng kamana we Amar ganteng sebal kamana we Amar ganteng kakara ngawe abatur can udang ges ngawe ayo ges naon teh ges berang kakara ngawe curiga mae pare pagi bun pagi yang lagu bukit berbunga salam nganuju mae pare hatur nuhun wassalam nu kasep saalit lamun teu muji sorangan rekusaha dipujina soklah puji wae nama sorangan sahabekna gitu bae pas ngaca goreng patut kan penting mah ganteng. Selamat pagi Kang Santana, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Lo kasep saeutik kalau bana goreng

capek lah gue iya makan acelin nage warki. Nah capek apa nen pakai headphone jadi ngejelengi gitu tah. Ingat ngejelengi ke kenteng nah kan acelin. Tapi lagunya enak kan sayurnya begitu saat pagi.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
4: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
5: Sudah pukul 8.33, saat sekarang untuk Anda yang butuh waktu, tidak usah tangah lagi, karena sudah dikasih tahu. Sok refleks juga nuhai gini. Tidak ada info lagi, bungana waktunya habis. Sebesar kan ada aku udah lagunya Belinda, lagu teh gak ada. Ah, Dewi gak cari. Kang Indra Togar juga gak ada. Eh, orang yang milari anak utuh mah, no ayawanya.

Mama Rizky, selamat pagi. Nuhun bubun, abis seserian nyalirang mumpingan nuhun. Hiburan noe biar ngatelah lu tegang menghadapi kehidupan.

0: Assalamualaikum, sami daerah mana? Bono panente. Eta, di daerahnya Teteh Norinting di mana? Kut entreng trengkil, cene. Dukung lagu seru itu aja jadi beresin kalau bikin ngaco, dewi versi keserut wajah, Daerahnya itu daerah naon teh Teteh Norin jeung saya itu ngaran.
1: Baju baru kang saya.
0: Pasti anam ya tuh akang ngaranannya Oppo Droid jene. Abunan si ngoreng ngoreng amu ngesengin ngenyekro tuh ya namian dah
1: Dulu ku
0: Hai kaos, pan bari ngobras ngetik na, cekin lah ngobras na, ngetik sing bener lah. Wani jeng gelut na saya mah, secara panan salah nulis na oge, hek make koma, coba lah monte make koma, ku saya rek dibenerkan, ayo make koma. Hek koma itu tanda jeda, jadi aku duhi ji-ji, macan. Kakek Salim kemana si Amar, uy. Lah Amar ganteng nih ngayong celiwing. Siri kece, Siri sebut ganteng. Lo emang gak ganteng ya, sepuku goreng patut ya. Saya Amar sibuk bu nyebor bonteng ngalecai segala kara roseng duduh teuing sangaleun.
1: Kau sampai
0: sangaleun deungeunna da ngalecai Amar keur nyebor bonteng cenah rai kaos Amar teh ya. Santana eros kitu gumojang diaja. Sina naon jeung sina saleri ya. Selamat pagi buat Santana ya, lagunya belum Dewi siapin nih, siapin dulu nanti tinggal ngong begitu ya. Kakek Salim bun, kakek mau yang lagu. Oh ketang, naon bun sering kakek mah ketang kemang raima kapalang po, kapalang poli jalan jalankan caket ketenya bun kakek mau yang lagu koyang dangdut sok emut pas ulang tahun di luhur panggung pak ustad terus ngadoa dari lagu koyang dangdut. Aloh kue nyakun bae tuh kakek ya. Segala kapaju ya tuh lagu pengobrol dosa kalah tuh

Tapi biasa nama cewek masuk dibenerkan salah seetik ya langsung benerkan ya orangan. Benerkan WA ya. Mau ngeliat sama pake koma, mentah pake koma sama arek ya.

0: Kang Andri Dewo, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Bu, namanya beres dicumplang asin. Lanjut ngopi sama mulai ngagas. Kami ayo waktu lagunya Mawar Hitam Tik Ek ya, Tip Ek Kintun gak kasih dan Pak Ibu sehat-sehat Herul Nuhun ya. Dewi sebenarnya sudah ngajajar-jajar wah, lagu ini teh, duka cukup, duka enggak. Kayaknya mah enggak deh akang ya. Jadi maafkan aku kalau misalnya tidak keputer karena waktunya lagunya sudah tiga begitu ya, udah telat akang datang. Nah jadi wek itu besok-besok kalau masih ada umur kita bareng-bareng lagi ya, diputer lagu nanya bonteng naon, bonteng si Sutarman mar, bonteng maha karek melak mah mar temarok sete orang lemur tengah sararono Dila kene main eta nage main naon teh, main bola Persib nage keur libur ayeuna mah.
1: Aku tak lagi
0: ke Persib bakara ka Amar. Ka Abi mah nyu geura mulang kitu Bun, geus seubeut teu ngaliwat bareng jeung Ngamar kana bae.
1: Aku
0: heubeut teu ngaliwat bareng geura Ngamar kana kabawa kabawen balik nama metere pandi pipir mang Abimanyu mah seueur tawarna cenah Bun. Oh salamur jeung kake emang di mana Kang Abimanyu teh, nya di balik papan di Kalimantan jauh.

Can loba kakek kamu lau duit na loba kakara mulang. Ngetik naon dari kau serik mulang ya teh ya. Erik pamit beak waktuna. Sok-sok gencang atau di daguan. Kakek gurame kalau doan gitu bun. Kale doan eh. Cara uah cai di lemburna si kakek oh salembur seorang kakek salim tanya Selamat pagi kang ya sehat-sehat di Kalimantan eh baik kaos duh karyawan geus ganeng bun aya kerja dulu bun PT Alam Liar berdua lah ya ayang nyatu domba nanya eh. Si kakek ngetik balelol ayo bobo sebentes pepe oglek lagi oglek magin siang bun sudah didoain dari tadi orang baik dekara hudange udah magin selamat pagi udah siang jana di Jati abima bun di Ciluma naon atuh ayo kakek menikah lain di pipir imah di pipir eta.

Lagunya ada pengobrol dosa, doa pengobrol dosa, ada bukit berbunga sama melodi cinta. Hatur nuhun ka sadayana sudah bersama-sama di Halo Selamat Pagi pagi hari ini. Semoga we kehadiran kita tak bisa menemani Anda di tengah kesibukan pagi hari ini. Sing enggal beres kita tah. Pan perlu istirahat orang ya panan secara teku bensin ku sangu kekuatan bensin seberaha kekuatan sangu seberaha. Terima kasih ya, sehat-sehat buat semuanya. Semoga ya Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan semuanya ya Allah, begitu rezekinya tetap lancar. Deh pamit dulu, terima kasih sekali lagi. Tadi diawali bismillah, sekarang alhamdulillah udah rengse ya. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Kita jumpa lagi. Kita bersama lagi hingga pukul 11. Mengawali jumpa kita, Rena KDI dalam Mawar di Tangan.

Rena KDI mengawal jumpa kita dalam satu nomor lagu Mawar di Tangan Melati di Pelukan. Itu loh ceritanya. Iya, aduh, Ijeng meni ceria begitu. Harus deh. Oke.

Queen hadir paling awal, hadir Kang Deden. Oke, Pak Queen, selamat pagi. Bila jangan enjing hoyong laguna istrimu bukan babumu. Istrimu bukan babumu. Ingat loh, istrimu bukan babumu. Yang kita temukan dari DJ nih.

Mai si pokek siang kare dente iceng hoyong lagu debu-debu jalanan. Waduh dilap atuh yang dibersihkan ya. Namanya juga lagu ya.

Main cipokek boleh, debu-debu jalanan. Artinya, cewek dong nyanyi-nyanyi, ya jelas. Dari Alisa, boleh. Ayo goyang sama Monata. Ayo goyang bersama kita. Satu lagi saya baca ya. Asik. Febri Ramadan. Assalamualaikum Kanden. Bade nyuhunkeun lagu Bahtera Cinta dikintun kanggo sadaya we lah. Atuh nuhun Kang Den. Mangga. Febri boleh. Pak Queen mohon ujo DJ. Iya oke. Okay.

Iya. Tiga pemesan saja dulu. Berarti tiga lagu dulu kita putar. Kita nikmati bareng-bareng yuk. Cari istrimu bukan babumu. Bukan ya, bukan. So.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu,

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

anu pesek ngan kurang mancung paek temancung oge hayang laguna pagar makan tanaman. Pagar makan tanaman atau lamun teu aya juragan emping empang meureun eta dikintun kanu jumae pare spesial kanya Iceung anu herang mencerang atuh nuhun wasalam nu kasep salit kan we salit ke lumayan lah. Lagu nanaon ceng pagar makan tanaman, pagar makan tanaman mentah ya cenah anu mae pare mentah ya juragan empang ayo juragan emping.

Penyakit dimansur, Den. Iya, sok. Pagar makan tanaman. Kurang ajar pagar teh. Makanan ditanam. Makanan di tanaman, makanan dimakan. Yang datang. Boleh ya. Santanan yang minta san, boleh san. Indra Gopan. Indra, assalamualaikum. Siang kalian kali teh icing, semoga sehat terus. Amin, terima kasih. Menurut lagunya Cemara Biru. Salam ke Meligus, Tita Teh Meligus Law. Salam kata Teh Meligus Law. Di Sunda Pala. Ah ya, orang Sunda Pala sih Meligus Law gitu. Menerima salam buat Meligus Law. Di Sunda Pala, di Sunda Pala. Cemara Biru dan ayah, saya Indra Gopan. Indra Gopan menurut ke

Ada Teh Meli Guslo katanya. Yang pesen Indra Gopandra, barangkali lagu yang lain boleh. Lagu Cemara Biru tapi ketemukan. Indra Dewo, assalamualaikum. Pagi jelang siang ada Den kali Ita Ijen. Biasa oyong lagu Janur Kuning Nur Halimah. Dikintun kangge sadaya pendengar Sukapura. Kada ada Den sasa kanggo ada Den semoga sehat selalu.

Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo, Kabupaten Tasikmalaya.

Anu perempuan tahap tuh nuhun ada dan laguna kata pipisan goyang teh iceng oke goyang duh mari perempuan tak joget nage kita lanjut mahani berikutnya peciang kang reden bunda iceng kumaha damang yang lagu kertas dan api kabelem atuh kertas mah gen baik atuh dah lagu mah oke lah. Kertas dan api dari Mansur ya, oke bios. Mani. Stop. Berikutnya Azkia. Assalamualaikum, mat pagi menjelang siang, Mang Deden. Gimana kabarnya? Kabar baik-baik saja. Mau lagunya akhir sebuah cerita. Buat Mang Deden, makasih aja. Moga sehat selalu.

Berikutnya dari Anindita. Meciang akur hadir katanya. Oh, aku hadir mere. Sok atuh aya hadir mah. Atun lu ga laguna katampi pisan. Ada encrit. Encrit pak encrot. Encrit. Assalamualaikum Wilujeng Siang Mang Deden, sehat selalu panjang umur, banyak rezeki punten. Yang aku tidak sandikan judona teh orang sekampung. Salam kasada pen Sukapura. Ti Caca Andika. Orang sekampung. Perasaan saya. Enggak ada lagu ini ya.

Richard yang benar minta lagunya ya. Saya bingung dengan judul kayak lagu yang kamu minta. Oke, kertas dan api kita dengarkan dari mana?

dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

matur nuhun pisan lagu nak tampil pisan anderin kata Azkia. Oh mangga tuh lu menik ulah nangis neneng.

0: Geur naon, ceuk?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleut HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan.
4: Kita lanjut. Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan.
3: Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari.
4: Ini menurut Evita Mala.
3: Maka akan menjadi kebiasaan.
4: Oke.
3: Lalu menjelma.
4: Kita lanjut.
3: Di perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas
4: yang mau gabung bersama kita, kenapa belum muncul, silahkan ya.
3: Dan penuh kepuasan.
4: Kita akan hadirkan kali ini suara manisnya Adila dalam judul lagu Anjing dan Sampah. Selanjutnya mati. Ya, mau kirim bersama 081-222-8111.

Oke, dilanjut Wargi dari Sukapura. Beberapa lagu kita nikmati tadi. Ada Mama Alam. Mama Alam, assalamualaikum Bunda Iceng, Kang Deden. Mama Alam ikutan lagi nih, minta lagu Lesti Kejora. Buat semua aja, makasih buat Kang Deden mah metugas. Oke, okay. Oke. Okay. Dari Lesti Kejora ya.

pesan lagunya ke Cora. Yang lain silakan di 081-222-81101. Sok kerangka rugah ulah tali berawe atau ending.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Waduh, balik lagi ke Roma Irama ya.
5: Iya, judul lagunya Bulan.
4: Mah Topan kali ini siang ada deh. Mah Topan hoyong lagunya Benci Bepok Kenawa. Benci, benci.

Benci kita temukan lagunya dari Adela ya. Oleh Matopan, Sokereng Hariring, Acan cina, lagu nangge Acan. Yang lain yang kapan diri yang kita dengar lagu berikutnya. Benci Adela.

Terlambat kini ku sudah benci. Apa benci? Kehel. Begitu kehel. Aduh, seni pencinta ke si Iceng. Aduh. Oke, ini adalah nomor lagu yang paling akhir banget di pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau salah kurangan. Saya pamit dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ete aya ogrek nu pangawitan napisan sampurasun Kang Deden rampes mundut kawina oncom gondrong cenah oncom gondrong hatur nuhun nu gondrong napisan eta mah dicukuran heula moal moal pas oncom gondrong cenah Eh, orang pilari heula atuh oncom gondrong. Di teteh bungsu Bandung aya sok tah. Sok hiji. Salajengna Andri Dewo assalamualaikum sampurasun waalaikumsalam rampes Kadaren kali teh icing tepang deui hoyong ukeun kawina talaga reumis dikintun ka sadaya pendengar Sukapura hatur nuhun dua tanya talaga reumis nembe duaan sok nu bade tah urang sakanten deoskeun

Apunten kan mundut lagu Talaga Remis. Tesing uring urang gentos satunya. Oh ayo tak Talaga Remis. Sok. Mangganu sanesna dino 08/1/2022 musim kuring diantos anu sejauh sok tah urang kana lagu heula atuh pamundut oglek.

0: Bewara Kaparawargi Sadaya, Mebel Cermat Putra, Kumpli Ngawitan ti Lomari Hias, Kursi Keluaran Model Anyar, Lomari Pakaian, Lomari Plastik, Spring Bed, Kasur Busa, Lomari TV, Kalih Anu Sanes-Sanes. Tah wargi, di toko Mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra Elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.

0: semangka orang lajengken salajengna kawi-kawi didarso nyanggaken kasada tarung tinusanesna anu bade aom dina acara diaturanan di 08-1-222-8-1-0-1 mangga pelarisin isin aisan sujunutan masarwa kasih cing
1: turutan lu aing mama
0: hari tunduh siate bolot

0: ayeuna si Mangkis bagian ayeuna.
1: Iya,
0: bagian ayeuna. Ayeuna pesen kopi teh opat gitu.
1: Opat teh Indomina sekalian.
0: Opat teh kopi opat tong netanya tong no hiji tong amis ting.
2: Hiji tong
0: digulaan,
2: tong dikopian.
0: Cager naon kuah. Iya.
1: Mangkis Mang ada kan eta roti Mangkis.
0: Pantau handap geus dikoncian.
2: Pantau
0: handap ya orang koncian lah. Koncian namanya. Kurang sare maksudnya. Jadi jongjon pan gitu. Tapi nikmat pisan memangnya hirup teh dahar sare.
1: Nah,
0: gua ngobrol sisirian dahar deui sare deui. Kopi udut geus ngeunah pisan gitu. Tapi tong salahnya saya gara-gara sare, sare terus lulungu tapi ka pernah menang musibah tah eta.
1: Gara-gara naon
0: eta? Teuing lulungu nya aya dongeng nak gereja dongeng nya. Gimana dong ini saya ada poho-poho deh ya tapi pernah kejadian gitu. Hudang sare isuk-isuk mung mandi tolo ingin om kopi ngalabok roti tengi buatan pabrik si Bunhau cak berit di roti tengi. Tunuh deui sare deui nepi ka kuring ngimpi di udag-udag kunti bakat kurewas nyaberang na hudang deui anger kene mung mani nginum kopi deui ngalebok roti tengik deui buatan pabrik si Bunhau kene nyaeta we cak berit kene kitu jeung kitu pagawean dewek unggal poe disaprak dewek kirup sorangan inung bapak geus teu boga pamajikan ditalak dua anak lima kabeh milu ka inungna dahar oge sok ngajukan ka warung Mas Sisi Wajabrik tah bari sangun teh sok peranak gigi sangu gigi teh kabeh jeung deungeun da nyai jelema ayeuna sok jelema pagawean sare erek iraha meunang duit rek iraha beungharna
2: nya terus
0: nya kompar ayeuna mah loba jelema gitu lamun dulur senang dipakai pamentaan ya kan sakalina ditulungan heeh lain mikir ditulungan teh ngadeungeunaheun tuluy bulak balik teu mikir matak lamun balang sakti mah uy lujeng we eta mah kitu da bongan kitu mung kerja kerasnya eta sarenya tapi sekali waktu pernah ye nya kuring hiji waktu hudang isuk-isuk ngan dibere tiris mah komo euy kembung we kana mandi teh.

0: Kawas jama kasurupan dewek naik ku tetangga di lalajoanan gera. Rupa-rupa tak gara-gara eta terus ting kumada ting sanu comel ting sanu bebeja nya da berang poe isukna kuring ditewak tentara
1: ya paribasa giring pingan
0: aya wae lah tuluy ngaringkuk di kodim nepi ka opat poena pagawean terobah anger sare bari anger mumul mali nepi ka opat poena tah bau ajam juga, bau anjing leweng teh.
1: Tapi banyak yang menang kesenangan.

0: Bibir naon, Ceng?
1: Iya, ker Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedeng.

rumah makan asri Karang Nunggal. Dicer Macel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Dicer Macel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke Dicer Macel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawan gisadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Sanes satu ibu seterang abdi mah sanes kitu. Kada tiasa ngabentengkeun mana emansipasi, nu mana emansisapi. Nah, pemina model

0: Wah, wah, wah.
1: Naon tuh, Tong?
0: Hari itu Tong masuk asa. Nungso ngimpi, ya, Teh.
1: Ngimpi naon?
0: Eta bulan nunga gantung di langit batu hiu.
1: Aduh, aduh.
0: Eta cari tanah kumahannya wanya.
1: Ah, gitu, weh. Bulan nunga gantung. Ikan nunga gantung dengan gantungnya yang selewe gitu di langit.
0: Oh, Eta, Teh. Bukan tadi gantung kun.

0: Aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: datang dari asmara teh gitunya.
1: Kita
0: saya nak itu disebut kena tayar.
1: Iya. Nuka pentang dari asmara teh anu kita.
0: Anu untuk nangudak nyawa. Ada hari cinta nyawanya.
1: Ada. Judulnya randang ora tong.
0: Oh, tentu kudu ke randa.
1: Lain itu ya judul lagu randang ora.
0: Oh, judul lagu.

Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya

0: Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Tah gitu, sekolah menengah terintegrasi. Enggak kira. Dalam tah, lembah-lembah, tujuan siswa-siswi sekolah. Tadi kesempatkan gratisnya, aduh. Sekolong terangnya. Wargi. Tapi si gana lengkah si totong ke panung itu.
2: Acan, wah.
1: Acan, masih kena lagi. Mangga haji simkuring amit menurut mungkur, simkuring nyijeng atau kaya totong amit menurut mungkur. Nggak siap untuk nengkirangan anak pendoknya panjang juga kebasan. Kurang tutup kubilahi topik wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
3: Ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan. Teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk serium ini.
4: Jabar Now edisi Rabu 23 September diantaranya mengenai viral dugaan bullying siswi SMP di Kabupaten Bogor di mediasi sekolah. Konflik nelayan Ujung Genteng Sukabumi, jaring Apollo dan jaring tanam disepakati dihentikan. Polda Jabar jaga ketat perhelatan FIFA ASEAN Cup 2026. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Rundungan yang terjadi di SMP PGRI Cubung Bulang, Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cubung Bulang mempertemukan pihak-pihak terkait.
5: Menindaklanjuti video tersebut, pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cibung Bulang meliputi unsur TNI dan Polri kembali mempertemukan pihak-pihak terkait. Musyawarah ini merupakan upaya kedua setelah pihak sekolah sebelumnya melakukan penanganan internal pada hari pertama kejadian. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah memanggil terduga pelaku, terduga korban, sejumlah saksi serta orang tua masing-masing pihak. Namun musyawarah belum dapat dilanjutkan karena pihak keluarga terduga korban tidak dapat hadir dengan alasan kondisi kesehatan. Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara proses musyawarah dan akan menjadwalkan pertemuan berikutnya.
2: Memang sudah kita lerai Pak oleh guru, sudah dibawa langsung ke ruang kantor untuk diklarifikasi juga, dan kita meminta klarifikasi dari kedua anak ini juga gitu ya Pak. Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
5: Pihak sekolah berencana kembali memanggil pihak-pihak terkait termasuk terduga korban, terduga pelaku, dan para saksi untuk mendapatkan informasi dari masing-masing pihak. Dalam penanganan perkara ini, pihak sekolah juga masih mendalami konteks kejadian termasuk informasi yang beredar melalui video di media sosial. Berdasarkan informasi awal yang diketahui, kejadian diduga melibatkan dua siswa dan tidak serta-merta dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan secara berkelompok. Meski demikian, pihak sekolah masih melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.
4: Polisi menangkap S, 23 tahun, mantan suami seorang perempuan yang ditemukan meninggal di salah satu hotel di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
6: Kapolres Cirebon Kota, AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, korban dan tersangka diketahui datang serta menyewa kamar bersama. Polisi menyebut motif pembunuhan diduga karena cemburu. Tersangka diduga emosi setelah mengetahui korban melakukan video call dengan pria lain. Korban diduga dianiaya hingga tidak sadarkan diri. Tersangka kemudian diduga mengikat leher korban menggunakan tali sepatu. Hasil autopsi menunjukkan korban meninggal akibat mati lemas dan mengalami patah tulang di bagian leher. Usai kejadian, tersangka diduga mencoba bunuh diri. Polisi menemukan racun tikus di lokasi dan mendapat keterangan tersangka sempat mencoba menggantung diri di kamar mandi hotel. Setelah identitas tersangka diketahui, polisi melakukan pengejaran hingga ke Pangandaran.
7: Berawal dari adanya laporan masyarakat temu mayat, pengejaran diduga tersangka, kita berhasil mengamankan di daerah Pangandaran.
6: Korban dan tersangka diketahui sama-sama warga Kabupaten Cirebon. Keduanya telah berpisah sekitar 1 bulan sebelum kejadian dan belum memiliki anak. Atas perbuatannya, S dijerat pasal 458 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
4: Pemasangan papan informasi kawasan tanpa rokok atau KTR di kawasan Pantai Barat daerah ini dinilai perlu diimbangi dengan fasilitas ruang khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan para pelancong.
8: Pelang larangan itu dipasang di area ramai wisatawan seperti Taman Pangandaran Sunset dan panggung terbuka. Dalam papan informasi tercantum sanksi tegas sesuai Perda nomor 2 tahun 2021, yakni ancaman kurungan 6 bulan atau denda maksimal Rp50 juta bagi para pelanggar. Sejumlah pelaku usaha wisata mengaku kaget dengan pemasangan aturan di area terbuka pantai tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menyatakan pihak industri pada dasarnya mendukung penegakan aturan daerah. Namun, pemerintah diminta tetap bijak memahami kebutuhan wisatawan yang ingin bersantai.
9: Secara keseluruhan, prinsip saya mengapresiasi karena itu memang adalah tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang sudah dimuat di aturan atau diperdakan. Dan untuk teman-teman yang memang datang ke pantai ingin bersantai,

0: menikmati secangkir kopi pinggir pantai sambil ngerokok. Mungkin harus ada juga kawasan yang khusus untuk merokok. Di mana-mana juga fasilitas itu pasti ada.
1: PHRI berharap Pemkab Pangandaran tidak sekedar menegakkan aturan saat ada penilaian dari provinsi saja, melainkan menyiapkan solusi jalan tengah, yakni menyediakan sudut khusus merokok di titik-titik strategis. Dengan begitu, kebersihan dan kesehatan area pantai tetap terjaga tanpa mengabaikan daya tarik wisata Pantai Barat Pangandaran.
2: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Puncak Peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhelatan yang berpusat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang itu memadukan transformasi digital, kompetisi kreatif, serta bakti sosial kemasyarakatan.
3: Mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Agenda ini digagas KPID Jawa Barat yang turut menggandeng PRSSNI Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi, hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
4: Yang pertama ada praacara berupa pemilihan duta jara suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Harsiarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan, di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk stadium ini.
3: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan oleh senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi pra-acara seperti pemilihan duta jara suara atau jawara penyiaran, serta perebutan piala ketua KPD Jawa Barat guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
2: Konflik antar nelayan di Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi terkait penggunaan jaring Apollo dan jaring tanam akhirnya menemui titik temu. Para pihak sepakat menghentikan penggunaan alat tangkap yang dinilai beresiko terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut.
5: Pertemuan penyelesaian konflik digelar di kantor pemerintahan desa Ujung Genteng. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Sri Padmoko menjelaskan, persoalan ini berawal dari kesepakatan pada 25 Juni lalu agar nelayan tidak lagi menggunakan jaring Apollo dan alat tangkap sejenis. Dalam pertemuan kesepakatan kembali ditegaskan, termasuk penghentian penggunaan jaring tanam yang dinilai berisiko menangkap benih lobster sebelum tumbuh dan berkembang biak. Sri Padmoko menegaskan, kesepakatan ini akan diikuti penindakan terhadap pihak yang masih melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan dapat dilakukan aparat berwenang, diantaranya TNI AL, Polairut, Polsek, dan PSDKP.
6: Kelompok yang menggunakan yang pertama, itu serbuda kembali. Saya pakai, orang lain pakai, dianggapin.
5: Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga berencana melanjutkan sosialisasi ke wilayah Minajaya dan Tegal Bulut agar kesepakatan serupa dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut di pesisir Kabupaten Sukabumi.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
8: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
9: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
7: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
9: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
7: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda.

0: Siarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Sedikitnya 2.000 personil aparat gabungan dikerahkan untuk menjaga perhelatan internasional FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengamanan di Stadion Sijalak Harupat akan menerapkan sistem 4 zona atau ring, di mana ring 1 akan ditangani langsung oleh pengamanan steward yang nantinya apabila ada kejadian tertentu dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Sedangkan aparat gabungan akan menempati posisi di ring 2 hingga ring 4 termasuk hotel tempat menginap para pemain.
4: Melibatkan kurang lebih 2026 personil, di samping pengamanan dari tim sepak bolanya ada VIP-nya, ada tim official dan sebagainya, kita lakukan pengawalan dari Jakarta berbagai tempat untuk transportasi dari kereta api, bus dan juga tawar.
3: Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung akan menggelar pertandingan Grup B FIFA Asian Cup 2026 yang akan mempertemukan Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Sedangkan Grup A yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
5: 98,9 Sukabura FM.
6: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru.

0: membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
2: Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-model nanti ala lanyar. Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari nanahaon ayeuna teh. Hari Rabu tanggal 23 September 2026 di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarina. Ditemani kembali ya, sama suara penyiar yang cetar membakai kok jiwa. Setelah dua hari kita berpisah ya, suara Sim Goreng yang menggelegar ya, kembali akan Anda dengar mulai sore hari ini sampai hari Minggu ya, jadwalnya ya. Semoga ya, kebersamaan kita untuk minggu ini ya, dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tidak ada halangan ya, semuanya diberikan kelancaran ya. Sim Kuring sehat walafiat lahir dan batin, Anda juga sama sarah rehat lahir dan batin ya, segalanya dimudahkan oleh Allah SWT. Ngarayu kararumpul kararumpul kararumpul orang ngages ya, orang ngegaskeun ya, bersama Sim Goreng tentunya Andi Elina Sugilar sampai jam 17. Gas gas gas gas gas gas ke

berkenan lah sarwa lagu kemarau. Selamat sore, terima kasih yang udah pada ngabsen di 08122281101. Kita mulai ngobrol. Selamat sore, terima kasih. Sekedap.

Kim, hai, selamat siang, salam dari penyiar lagunya. Marton sore panas pon emang sing calageru jeng loloba duit emang amin. Eta nu paling utama mah tadi mah karasa tiris ayeuna mah jadi hareudang kami ge. Sanci kata mas hadir ya nama terus beres di nuhajatna sono hoyong lagu rembulan malam siap nanti. Miun gerlah kita mewelu lagi setelah saya kehalodoan di lemur dan tuh bisa mandi akhirnya sadu kembali lagi ke tanah Betawi dan alba semalam hujan badag semoga nyusul ke lemur belum. Di lemur masih kena panas. Erna selamat sore nyimak laguna Laut Kidul yang diinka nanti. Bapak Ririn hadir gas, salam jas jus yakin. Lama minum jas jus, pakai dogan, ngomotnya nyes, senang-senang genggerong deh. Ranger biru ayah uing syukur, abung cikalong gusti, mentrang panas wat ngahayap, komo jaga meren tujuh panon poete beri luhurun munan hapun tanah gusti, sedaya kelepatan abdi, ambura abdi mangsa misami abdi ke gusti, ambura. Oh itu bakal. Bumi ini semakin panas mang ti Adela laguna nanti. Tapi selamat sore Pak Andi Elina Sugila Ripu Saminggu Mesol mang Muriang. Ainya panas jabat tiris sewak sabar. Singur cagernya. Firdaus hadir sehat sok gaskeun lah panas kieu gaji mang teh sedogan aslina. Watu ciibunan segenggrong tuh. Andi Dewo, assalamualaikum sore, gaskan lah nyapru kalau melihat terserbodi buat isuk tekami saat tereh waktu ajaran oncom versi si teteh, tamang sara dagenahan, jeng alus nuar dah hidung na ayat bulnya disiapkan hela, ya. Orang disiapkan hela, ya. Waalaikumsalam hadir cuacanya panas po pisangnya puguhan BMB Rehana ala ya soak panas aing di kamarnya tukang pemanasan cecakan cicing di imot ngahiap ge panas bekiri puhan nungar aku tancai bit amit amit kudu ngaku tancai asa diudak-udak goromolan jaman bahula yus sabar jangan sombong anda kisana kena-kena lo bacai. BBIP sore nyima kakek salim tamah diang ku halili ku lagu halilintar nanti Kang Ade segaskeun luka kuton sugante uing hungku ngerasakan panas sapi tiris tadi mamang pek teh amang ge akur nya aya nu bade ka dibuligir kami ge ya dah hareudang ya sakarunya kan ngaku tancai ari panas ge mah emang nyakeun sabarkeun kumakeun. Cynthia sore, yupi akum salam hadir miun ayah soak secai mang uwi ngajaran ngakutan majalikan juga batu nunang tilu balik naon encok langsung jadi siana tonggong jeng nyeri urat nadina tetepokan tabung CEO Wijaya Kusuma cewat CEO Wijayat majalikan esawak. Abung Cikalong, selamat sore, Bu. Dawegan dadakan, pake jas, jus, campur susu, beri nyerani, nginum netena tangkal mohon niwa, ces, senekan ngegerong. Norin, ikum salam hadir, ngedaplok, nepalupuh, rawas diis, nganhayo, kejempet, kena liang palupuh. Atau tau ngayo usik-usikan. BMB ripu nyape diberi muriang teh aing mau jadi kabayangkeun cuaca panas sing muriang ku majikan digalakan ku anak tere dihoakan aya mung aing cenah kitu amin teh. Amit ah. Firdaus anu butuh cai di uing 10.000 sajalikan cing atuh sumanggeun Firdaus ati bisnis ke. Bapak Ririn mana suaranya nusok ngakutan cai. Oglek BMB keluar cimikem kehuruan sing serius oglek.
Kakek Salim jeung naon tadi terang botram sugante esesana baru diteang teh sabar. Ah saya aya we botram ge. Pangkus Pujadoma hadir pas nyantel lagu Halodo sih. Nah jika eta pak hujan di mana Pangkus? Magias kula. Ce Erni, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kolok sampe mang, laleuweuh nu ngada mau kolecer ae. Baru kolecer ge dilalawuhan, nyeun kolecer. Miun aya girus di kamana, di teang kuing ka imana teh egang si amang bisul napeng pelanganan aya mah hiwal. Gara-gara ngadeledek bisul natarang Ki Omid jeung anak kuing teh dipencet moal matak pingsan teh meureun matak nacebaan. Khawatir ha lagu nagelanya kakek.

Semoga orangnya net sebagai ayeuna ke mun kolot teh rumah tangga deh teh. Ulah nepi ka digalakan ku pamajikan. Urang teh dipikanya ku majikan nungke teh anak majikan galak ka urang. Anak tere buang kelang. Anak tere diwakan. Aya munga aing seru aing munga kitu mane. Amit teh. Ulah ka dicuyang ulah kitu ke teh. Masa tua orang kan ya. Semoga tidak semenakutkan itu. Dengan tentunya dunia yang baru itu. Masa tua orang, masa tua sim goreng karena kebetulan ditakdirkan seperti ini. BMB juga kan. Sadeui tuh apa ririn ya. Tadi nu sendiri teh itu apa rina amit-amit jemang nyata orang keripu nyangkoyo tadi kamar pemajikan ya kata ya bunga ingat langsung ngore jatuh kade ulayang ya bunga ingat jadi gitu-gitu punya cuyang. Oh, itu cici ke di juru kasih BMW. Naon siat di uing dunungan uing rek nanggerkan kolecer uing milu mantuan di berarti emal nak keresek jeng dengan sanguna udut sebungkus kopi dua kuriak iman segera sang kolecer. Kas nu si oglek magede hoa ke di tempat kolecer sore gera a. Jika nana lapon ra ya si monon pok nate bijakin ngelacai kereta heren si oklek nama nge acara pe pok nate bibir ini dan panggilan sayang nat monon Firdaus diantar kan wang 10.000 mah ngalah sorangan digratiskan oh abung sanu kakurangan cai teh ka dieu ya puyos mun istri mah pri bonus bade diibakan geus sawieu marok abung bani.

0: Iban mugia wae ang saengga turun hujan ya Allah ripung akutan wae cai ang ripu cangkeng jeung hayo teuing meso meureunnya keun bae meso mambeung jagjag wajar tapi aslinya ripu apal wing teripu usaha henteu joli nung tere menta duit jang 40 Nah bapak jang 40 na bapak uing aing wat ngareda kayang jadi CEO nu api-api miskin padahal kaya uing. Sing pangi kebahagiaan semuanya ya. Pokoknya menghadapi masa tua siapapun lah ya. Arek aino masih sendiri, arek anu ma, anu sudah berdua dari sekarang ya. Masa tua kita semuanya sing dapat kebahagiaan. Pertama kebahagiaan dengan cara apapun lah. Masa tua orang terutama lalaki gitu. Daya tanu dipika keungnya di kusim kuring mah. Masa tua orang ya anu gak seproduktif. Ya orang panjang umur. Ay. Ampun. Neng Elsa asli mang sieun nu ka bapak gede hoak kayak anak terena ti jangkung badag poor bapak di hoak ka deti ayeuna sing pahit ke bapak teh. Arek ngarumah tangga kitu sing asak eta nyi. Keur bapak keur urang gitu. Da ngahijikeun deui ku dua kulawarga kapanan. Sing bener-bener asak gitu. Amar sore hadir tak amar sarua. Ya. Sing jag-jag orang tinya mar menghadapi masa tua telah. Ya. Miun kabayang ngarempo didoakan anak tere jego-jego baduk cekwajikan teh. Cekwajikan amang teh. Hayo jiga jego. Ulah udud tuh. Aya sieun aya kabayang. Ulah gitu. Dan wing udud nak gimana ngkema? Gua kau yawai udud dengan setengah hasil kan. Kakek Salim ku bager na Gusti, kakek BMB mata hayo jail, damun ke BMB ngalacai ke Cimikem sok jail, mun mana na geus meunang teh sok dikubek. Matak minang sok pasea jeung Ki Ujang gayana teh. Pan Ki Ujang jeung Ki Amar sorangan, mudah-mudahan lah pokona anu keur sorangan anu ayeuna geus eta. Masa tua teh sing sararehat. Sing karena milik sing baleuleunghar. Tening Ki Ujang hadir nyimak abung pantes euy pangawakan jikan teh jenggung badag haok polotot mending alek kradik juruah. Ada apa pengawakan nyucu yang sabung? Wah, oh, jangkung itu. Halus seksinya yang. Baur ngawak ya. Acu sarua acu yang kucai madak. Atma kaluman we winga kucai. Laga neng kusenendar. Magias engkena teh bakal loba. Kunaon sih galak-galak ting boga jikan teh. Eh bahan gitu. Ulalah gitu. Neng Poti sore nyimak BMB ya. Oas tersiksa nanyi saheu ngabayangkeun geus teu usaha geura sok. Ek dihoakan ku mojekan anak tere bantang. Ah aing kumaha atuh? Mending kawin deui atau ngaduda sapaehna. Ari pok teh ngaduda sapaehna. Pat kawas nutup percaya ka Gusti ae. Laceng anger kudu boga cita-cita. Ulah wat aya niat ngaduda sapaehna seteh. Sing percaya ka Gusti de meunan Gusti geus ngatur. Geus nyiapkeun baheula teh jodoh anu sepenuhna keur urang teh. Ari pok ngaduda sapaehna amit. Amit teuing asa mawaka aing geus ka alaman soalna wat hade keur bebogohan wat kunaon sih ucu teh sayang-sayang tingka buagong dikawin bantangu nyahoak cecakan aing ora kene geus diwakan kumaha geus cepluk mending cerai aing mah mending cerai amit amit ah.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. FM.

Kini hadir kembali di Radio Sukapura Salap Guci Pusaka untuk berbagai penyakit kulit seperti gatal-gatal, eksim dan juga penyakit kulit lainnya. Kemudian tersedia juga sabun kaya untuk wajah supaya lebih cerah lagi dan juga kopi sultan untuk menambah stamina pria. Semua produk tersebut ya, Salap Guci Pusaka, sabun kaya, kopi sultan ya, bisa Anda dapat bisa Anda beli di Radio Sukapura Karangnunggal. Tinggal datang ke Sukapura Arayu, hayu. Selamat sore Kakek Salim. Bener galak majikan Ki Oglek mah. Kemarin majikan Ki Oglek tas bagi hasil jeung tatangan bagi hasil sasawi Ki Oglek ngagerut teu ngajahit. Nih, jika nama nema boga tanah, cik sukan kanu bisa, pedahwe manema numpuk di bohongan, kuno tihela, gitu. Kuno ereking, gitu. Tengaruh pemelikan obat di tunan apa gerge. Kunyi cucu pugu, sayang-sayang ting deh. Eweh, cina. Atau karma gitu pedah mana, ribu dak nager gering nawaran ke dokter. Sampai minggu. Sampai kerlibur. Karma lah. Ayo cina. Ah, cina pun anak putra cina itu damang. Nemut artos. Alah cina neme macam di transfer ke. Pas peminggu tu ayo cina orang ke dokter. Ah pada mal ini tu peminggu dah pre dokter. Modus maksud modus ki net eta mah ya. Malam yang mun tadi mencen ugeun artos aya tadi mah ya. Atas atau di try atau di TF-keun ka Mang Andi. Modus harus ki Junen datang lebak karma sama Junen ya. Bapak Riri nu abis sesek mang, tapi insya Allah bakal solehah mang, berdoana amin. Semua orang yo pasti pingin begitulah. Meon aiki BMB kuat micin adat, kita mah nges aki-aki na purburai, tapi ke aki-aki, wah sohaken jika na badal lubang ngahokan anak tere, boleh nama. Magias, ulah-ulah kawin deh tuan muda, macam nges ngeduda sepaya enak, tuh. Sim kuring ngabayangkeun teh lamun dina masa-masa teu damangna taeta nu palalaweurna teh. Ah. Repal kabayang di harudung sarung, cicing di juru, beri tangga da di bolototan, munyi bari ngaleos ka dapur. Ya. Ya udah ripuh. Firdaus hoak deui emang ulah lemah urang sebagai kaum lalaku duga ga tong tarik ting mang bisa ngadeg genjikan uing sarwana tapi mending kawin di ne dek ka arabkeun urang manguseup we jadi tuna di imam mah balek galak ka anak ari pok tuna di arab pugu. Abung cikalang matak uing amun kerepa duduaan jeng jikan soki hari teh cek jikan uing teh. A kemun abit tulu itih lah hegayan ngorak kene a arek kawin dei cek uing teh. Nya arek atau e kawin dei mah cek jikan teh. Ek cek uing teh ditanya balik arek neng mun anu tulu itih arek kawin dei arek cen arek nyandung malah macen.

0: Neng Elsa jika Thomas mening bembe mening adudak nikah payah desa grasiun mata gitu. Ane dewo geus teu kabayang teh masa tua urang natos teu bisa ngala duit awak geus sagala karasa leuheung ari biayaaneun geus teu boga. Palebah boga kene biayaaneun anu posisi sakeluarga ngandalkeun sagala ti urang duh asa muring kak ngabayangkeunana. Yang ayah milik nawe kanggo berudak urang me suatu saat bisa ngangkat derajat kolot. Berat geus ngomongkeun nu kieu mah. BMB, uing mah yang bener-bener nyaa ka uing jeung ka budak ah mun gajikan deui teh.
1: Ari sarua tuh sarerea ge.
0: Sok mun bantang we kawin aing deg urang teh dibere pondok umur geus sidik cair kompensasi BPJS ketenaga kerjaan. Andi geus pugul 50 juta. Kalau dipake kawin deui itu dipake mulai sarua urang. Allah aku Woi, kamu gak baca sana ke kerja no RT? Mau 10 juta kemana? Kena di wasiatan ya, wayana gitu bere budak. Amar, duh kamu karma makin net mesur modus ya. Tapi kaki ya, urang hal. Kan karena kayak takdir. Takdir, etete. Maji pak mandi ari jeung awewe ulah sileelehkeun dina rumah tangga mendeleun kompetisi. Kecuali di kamar urang kudu sileelehkeun, kudu pakuat-kuat. Urusan rumah tangga ulah oh awewe eleh ku salakina nu pugung kudu silih titipkeun. Saling mengisi kekosongan dan kekurangan masing-masing. Ulah diteangan ka gorengana da jelema eueuh nu sampurna tapi heueuh nya ceunya. Tah ulah sieuned. Ah. BMB ta melong mah gias aing mah awakna emang lemet ngan kebayang gede hoakna aing mah sana ka ciri raraina raraina cerewet. Raraina cipta ngaduda sapaehna mah ah meureun geus wis hungkul bongkok teh ungka ongko nyangu sorangan ieu mending jadi marbot masjid dan nepi ka pae ibadahnya mah. Neng Poti teh mana sagar ini baru ratmang ampun. Kan ada sesuatu hal nyamun panjang umur gitu orang. Ya mudah-mudahan tidak sesuai dengan anu dipikasian ayeuna gitu siapapun. Kakek Salim tapi we ngapercaya kakek BMB mari ka anak teh bageur contoh nu kamari resok sore-sore teh sangadeulu ke ditongol jeung setum. Tanya kene kasih anak tere ganteng plok tapi anger teu ka hiding bageur ku budak geus sayang nongongan nongongan. Ka uing asanya ka anak wadul eta teh kecil urang nawanian miut kene mending adudak neh.

Maji pak kade, ulah boga rasa aing, oh lalaki, awewe kudu elek. Kade omat sing inget, nu kase bakal goreng. Ulah asa aing, wating salah lengor ke awewe. Eh, nges buku itu nu diomongkan ke kabe lalaki, siun ke awewe, siun dihoakan ke ngeskolot. Magias, lebih baik sendiri daripada berdua, tapi berasa sendiri. Weka, weka, weka, cie. Ya, kos nu apa ka saya eta tuan muda sok ngarang. Kan ngapaleun? Kakek Salim, waduh contoh mana ini anger kabur. Pernah saat asar waktunya salat asarnya. Selamat menjalani ibadah saat asar. Semoga ibadah saat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. 98,9 Suka Bura FM.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Kernaon ce?
2: Iya, ker Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ce? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
1: Naon ce?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna? Di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sarang kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sarang anusanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.

Sore Wargi Setia dan Pada-Pada Pada Bisa Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Efek dari ini mau konten kantor. Jangan didengar. Jangan didengar. Lain warga ini betul sarapan ke pimpinan deh. Lobang ngalecehkan ke pimpinan teh. Tersarinin kawalatnya. Gresok presiden dengan grup pidato. Sudah-sudah sekalian. Kalau rakyat ini, kalau bangsa ini kelaparan. Saya yang tanggung jawab. Gitu nih bahasa nate. Nah, hari waktu jangan didengar. Jangan didengar. Tersopan yang tentang ke pimpinan. Ada yang nu kereta gitu, sedudurah gitu. Nah, cinta ya, di gitu-gitu ada pimpinan urang itu teh. Atau ya. Itu cara benci ulang gitulah, aing. Kepimpinan itu tak sakacida. Selamat sore Susi hadir, Pak Queen hadir, orang ya ayah. Dari saya untuk para laki lainnya, jangan tidur lebih awal kalau lagi ngumpul. Sudah pasti Anda jadi korban kebiadaban teman-teman Anda. Ada pesan mang untuk laki-laki lainnya, lagu Deparina Papa Mama. Pesan untuk laki-laki lainnya mah, ya. Tetap taat ya. Dan patuh sama omongan istri masing-masing. Eta pesan untuk para lelaki mah. Ya. Jangan sampai kau tidak patuh sama pemajikan masing-masing. Ya. Biar tenang hidupmu. Ya. Hindari picacapeken ya dengan pemajikanmu. Karena pemajikanmu ketika sudah membuat picacapeken, niscaya akan membuatmu miut semiut-miutnya. Sing percaya kadek. Kudu sakala nurut ya. Kuas uwi perkara, ya perkara kumis. Dengan sebetah kumis teh dikerok tuh bebeja heula ya saja nu nyuruh eta nu nyuruh ngerok kumis aya orang lain jeung nyuruh ngerok kumis ha itu betah cing dari dan perkara dikerok kumis jadi riwe ya. Mata kade ke para lelaki, terpesan untuk para lelaki ya. Rek nanaon teh bebeja ya. Mabalek bebeja. Wing percara di perkara dicukur kumis ya. Pedah tuh bebeja udah terbetah. Kira ngomongin pemimpin kalau mengkol di kadinya. cek-cekan wing tadi ngeken. Emang Andi cina dah abung. Tetep ya turuti omongan majikan. Lain berarti orang sian ke majikan. Dan untuk lebih menghargai. Tapi sing sengor kumah kajikan, karuni pumiun kumajikan.

Angere. Martin Wing masih ayah. Jangan didengar, jangan didengar. Tersopan ke presiden itu juga kiki tuan di urang mah. Andi Dewo, saya akan lawan juga mang. Anger miut sia. Geus dihawak perkara kumis miut cicing. Perkara dikerok kumis ya. Jawaring sore juragan karek ceklek riweuh nyesok. Me orek teu anu ceureug kumat demang pimpinan nepi ka sebelah tak kumat ngalur ka anu caliwura. Deuh ka pamimpinan teh bet karar itu. Magiah dipikir-pikir atau semengerikan itu ngeran pamajikan dah. Ya. Semengerikan itu pokona ngelungeran pamajikan. Ulah gagah bah pokona mah. Nah naon ge kudu bebeja. Uing perkara poho ya. Ngurut kumis di kamarnya tengah pesan jangan dikurut, lain dikurut jangan dikerok, udah cina pantes dua minggu satu aja. Emang pantes hari itu makan ipis ken, bekilo kan bagi panjang tebetan deh kerok bagaimana? Oriak, mengerikan loh kan? Dipikir-pikir semengerikan itu ngeran pemajikan dah. Mata hindari bisa capekan karena tenang para kaum lelaki kita. Dari air mata. Pak Queen, pokoknya bawa jaket sebelum keluar malam. Siapa tahu tidur di luar. Taeta kudu. Tuh nyucu yang lewat suri. Ha ha ha ha. Bisa capekan. Mata kayak nanan kudu bebeja saka pembejikan. Pak Al, itu mah golongan belah kenca. Mangkudu kos uing tegas. Belah katuhu dong, wanian. Itu jegjikan. Cina uing kudu belah katuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar uang itu. Ma Adi tadi can sempat ngirim WA ya Kang Apin kalau osengen pamia waktu sogu cukup sekali ku. Saya tanung lu truk nyarek nyur kumis padahal ma ini ka tukang cukur rek tepel kende teh mah harok. Tapi jarara utuh demang pidatona bila masyarakat saya lapar saya yang tung jawab. Jawab dia, waduh, matak digerehkan, tesingan uing kerlapar juga mang. Wawo yang beli keju atau nasi padang dah ewe mang, matak waduh, kau pekan bala jadi dinajar. Sing sopan lah, ke presiden. Marton, pesan dari saya untuk para lelaki. Semarah-marahnya suami lamun dititah kuji kanana naon wae kudu nurut. Sanajan bari jam penduduk oge kadelin sin kujikan tapi menghargai ta eta. Menghargai yeah. Abung Cikalong secapu aa gegero aa jaitan baju nguluyu uing daripada pece capek kan dah sok yang runtak si rumah tangga tengah guguma. Takulah gagabah mahani mat sore neme sempet ngechat Satya ti enjing radio ngahaung kapan sok siga ngamak mang manyun weka tinggalin nanti taeta matang biasakan bersikap wahai para perempuan atau untuk para kapara lelakina. Miunnya sebel aing perkara ngurut kumis jadi huru hara hampir hirup nakarajaan saman ya. Winga puting perkara check out tadi gugup biasa emang pada can aya kabar sapoe jadi kada penduduk jadikan aing. Seru banget. Ada waktu biasa we cenah pada can aya kabar sapoe ieu.

0: Dalam bentuk serbu, susu kambing Etawa full cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik, aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifa Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: 98,9 Sukabura FM.

Adi Dewa Nuhun amang halikiliki-liki ya oya tapi de bener mun dipikiran bikin hati kurang teh kudu taat kan udah jadi pemajikan lain berarti sieun tapi kudu nurut we meureun ta eta ya poinna mah nurut eta karasa si amang pastikan dibere gering teu bisa lumaku kan otomatis urang nu ngurus budak. Ngurus budak itu ya cadu karasa riweuh itu ieu iya, teh masing sanajan urang geus biasa anger dibarejikan gering mah malang teu bertah hate eueuh nu ngajak debat cenah. Bakuin pesan saya kalau istri bertanya atau menyuruh jangan sampai ada suara napas. Kalau sampai kejadian nih saya kejantanan Anda langsung 0%. Ulah rumahuh mah bener. Ya. Naon jeung kitu ngarengapna? Abong cikaleng keur nyaitan baju, teu lila uing ngaliwat ka imah manehna. Keur ngumahan wadah aja uing teh. Dijeuneun ceng. Ulah ya basa ngaledek ka lalaki nu kitu mah. Ya, malik. Ya. Jumnan teuing uing mah damang duka hanya kaleun ka uing nya. Da baheula mah nyangkana teu uing teu bos kiridit. Ayeuna mah geus kagok meureun geus 15 taun. Sing sabar we nyi, teu apa isuk ning kitu mah milik mah eueuh nu nyaho nya mang. Niatkeun we ibadah atuh teu jiga batur ge atuh kuat kebeli angkot sugan jaga bagian surga Firdaus. Da eta mang cita-cita na teh pamajikan uing mah hayang kebeli angkot. Cita-cita ngului angkot. Amin, sing hasil ya. Tapi soak nempujikan geus sebenang ditanya mending nyingka mah bener. Tangga teh ngawea teu pirang ngaweana teh ya. Dan ngunggu itu balik. Mi'un, munjikan ker ngadat, yeh, ngabejaan antepken, ulah ditanya. Kuat jadi huru hara, manyala laki ala kujikan emang. Mun baut, baut dan dehi, teu ngomong, ulah ditanya, ulah lemah jadi jaluk mah. Kan peda kudus hidung sorangan kahid ulah kudu ditita nyese ngepe nyangu sorangan kakara gagah emang kudu gitu. Payayat kuwu ya mata kudu seur istri aya pangbalikan ari punung sanes gitu tuh konsepna. Magia selamun awewe amek ulah nemat tapi oge ulah repe. Ulah ngaleos tapi ulah cicing wae oge. Jadi kumaha sih? Pokoknya kitu ulah ribet rudet. Pernah nyicu yangge bilang gitu. Ye ya, samun aku keur marah, diem. Ya, diem. Tapi ulah diem oge. Terus kudu kumaha? Oh,

0: Wadah kieu je tuh mah gias ge yang sarua. Lamun awewe amek ulah nemal, tapi oge ulah repe. Heuh, jadi kumaha? Da bingung eta kumaha ngadepinisi kanana. Ulah ngaleos ya, tapi ulah cicing wae oge. Heuh, jadi kumaha kahayang? Sok geura. Mun aku keur marah teh cenah diem. Tapi ulah diem oge cenah. Heuh, jadi kudu kumaha? Hatiku sedih. Terus kudu naon atuh mang? Dahar batagor, heura bingung.
1: Kalau saya yang seuri tungtung nanti ya.
0: Diam cenah ikeur wara ya. Tapi ulah diam cenah. Har ya. Tape ya. Sakabung sok bingung, ulah repeh cenah. Tapi ulah mah.

Dah bingung ke? Sok ya. Ya, cenah diem. Ya. Mun aku marah teh diem. Tapi ulah diem wae cenah. Tuh aya jenisna. Naon? Naon langsung mandi habis ngapain? Perkara mandi. Kan jadi piomongan. Mandi heula, naon mandi? Heuh kan hareudang wajar orang mandi. Sutape bingung. Sakapung sok bingung. Ya. Ulah repe, tapi ulah nemal oge. Tina naon ji dieu nanya, ya. Kudu kumaha mang? Nyaoe bingung. Bingung. Dengerin cenah. Mun ulah nemal nanti dituna mah. Kalah gara-gara teu ateul sakapeung aing sok ngajerit. Sok ngajerit. Perkara mandi we mandi. Nah, oke salah geura urang mandi. Apa mun hayang aman hareupeun jikan hiji carana ya. Memeh nitah ku urang dilakukeun. Pokona manggilna teh a we sakalieun ngabalieur. Heh, cenah bari ngabantingkeun panto. Aya ribu jadi lakinya mah. Uing keur dahar jeung samal ruas ya. Jeung lada geura mang jo panto ka jelebet. Ulah apa kan? Ulah macam-macam. Kebantingan pantau kedahar jeng sama ruas sejuba lada. Aduh. Eta kalimat membingungkan mah. Mah gias aja kan akur ya, ya. Mun keur amek ulah nemal, tapi ulah repeh cina. Ulah ngaleos oge, tapi ulah cicing wae. Oh, jadi kudu kumaha lagi teh. Aya ribu jadi lalakinya. Miun ye pe, munjikan ilaing keur ngamuk, ulah ditinggalkeun. Tanya ku ilaing teh. Mending ngamuk, mending dicandung. Cik ilaing cadu, ya. Moal ti balok ka siap puluk ilaing we. Ulah pe, ulah boga pikiran kieu. Pisilakaeun. Sarua jeung. Sarua jeung atuh eta mah. Paku Yayat, ulang ngelawan. Init mulai seblak sing lada misuha. Kauan panto dibantingkan. Coba lada, coba ruas. Abung, heda eta. Eta temunjikan amak, rasana te hawa di imah tewat keung. Ngalik kakak cahigo senti kojo taing.

0: Udah rata-rata. Siun anger.
1: Kakak, cipanganten udah bener-bener sulit ditebak. Sisi Rahwi Kang, Mang. Abong tidak tulang iga dipaksa lempeng bakal potong, Mang. Diantep kalau unak bengkok. Mantak pantes paribasa kebenaran itu milik wanita, saudara. Selalu salah lelaki mah. Tapi pernah diteang can parat kenapa saya balas bingung yang harapanan yakin ras terkuat mah sen kanan belok kiri. Eta diteang can parat non can parat kenapa saya. Cik atuh gencatan senjata heula ikir gitu-gitu teuing mah tepe ya. Pak Win jeung leuhan kunaon sipat wat akur kabeh kitunya mah. Cing atuh neangan ulain ulah diakurkeun moal moal aya. Masing sapupuluh jeger ge atuh kadituna da kadituna teh pekna teh bakal ka DRT. Moal balik ge dituna bakal silih cakar mah teh angelehan we urang. Keun bae gugu kahayangna. Asal masih dina jalan bener kan ya. Ulah dina jalan madarat kan gitu. Ulah numatak nyilakakeun diri urang, nyilakakeun diri manehanana gitu. Maadit kudu joget bari ngawi ada nu ngajlebetkeun pantoh damra dahar sama lada. Kami ke di tukang meutingkeun hayam teu pati jelas. Ah kagok ayo. Ari Dewo kan dahar biasa bareng kadang sok nama ta terus hek biasa nama yeun teu da anger atuh jadi pertanyaan jadi masalah tumben teu nama apa teu enak masakanana padahal kan teu salawasna aya nama cadu piring nu tadi narek digorehan ge balik deui ngalaseula saeutik da teu kitu mah bener bakalan dok akhir. Ayah ribu serba salah. Serba salah aku sih Ari ya. Tapi kan baik gitu. Kan baik no penting mah kayak orang jaga nges aki-aki di pikannya. Kewajikan Ari. Ma dede kiari kayong abima mun keur ngamek sok hayang disampulihan terus ulah cicing gegero sasapu atawa naon we nu kira-kira matak nyenangkeun hate sana abi mah gawe babarengan ai salaki istirahat urang pakpik-pak ka dapur kitu intina mah istri malah cenah iya paham kaci panganten kepalang edan pada maasongkeun beuheung mang yeuh kitu kagok mending pencit sing teh daripada lieur kudu mikiran bahasa repe ulah repe nemal kudu repe. Repe je tapi ulah repe. Pakuin narajangkeun urang urangnya Nabi Adam oge nu ceuk Allah ulah didahar eta buah pamajikanana ngambek mah langsung diala eta buah eta sakelas nabi heuh.

Adit, kami mah risali silicakar mentara atau ngerusak parabot tara. Dan sok terang ngomongnya masih nggak seminggu gak kuat. Ngan rudet sok ayo nentalata, jadi sok datang tamu. Fika sebelum nanti, aduh jadi wawuh.

Sok anu talata cenah jeung sok eta mun datang ka ima tuh jadi wawuh jeung salaki. Justru eta teh disalametkeun ku pangeran, ya. Sangan ulah hayoh papaseaan. Ya. Bisa jadi kan jalan terbaik na eta nu datang ka ima jadi urang teh wawuh deui. Tapi pas saya pernah uing saya tak udud micin hasep tarik teing. Nahun cara kita micin hasep teh? Tema aku yang balas jero aja uing. Atau ger te bira-bira gara-gara hasep udud. Oke saya capek ah. Mang mana begum salam sore. Pak ada kumatu mang. Ewuh jikan keung. Ayah jikan tenang imah beres. Ayah jikan tenang imah bersih darin ayah. Tapi salut ke pamajikan. Mun salaki gering tuluy ceurik eta sifat aslina mah. Ya, takut kehilangan urang cenah. Da nya na sakituna mah. Ya. Model sim kuring perkara ini model indit ke sakolah dalam kondisi hujan geuna. Duh, melangeunan teh. Nah, ini mah lodo. Kan pernah bisa eta hujan isuk-isuk. Ya. Melangeunan teh biar karep. Lamun engke ya. Kakak cipanganten jadi kieu panginten intina mah urang dedeulan ku mama sabenerna urang teh lain sieun tapi kurniangan repeh rapi adem ayem tentrem dina rumah tangga teh panginten kitulah kacanak didinya teh kalimah sakinah namung wah wow. Si kakak asa berat ke si kakak ngomongna. Madede, Madit, Bos Marki damang, koma masih kene karena jahitan abi tipetakan. Masih Madit mah. Ya. Sok bisa enak kerpas sehat tu jengkang Marki sambar kan, mah jadi layut. Tapi jauh teh inget pakuin, aduh, aing nepi ka Nabi Adam ke bawa-bawa tauhid, ya, pik pakuin ke saya ti dituna, ya, mah, gogo dah belis tu pokoknya, pakuin. Pamajikan Nabi jamoal kabayang, jaba Nabi Adam hari tama macam misalnya na SOS. Ngus, mamalek. Jamoal. Udah cukup tidak ada niatan lain hanya untuk seru-seruan ya. Mah Adit bae lama sok dikakalakeun keur cager keneh awakmu ceuk hatetekeun rasakeun sia mun ke peuting mau dibere ceuk kami teh ari ema da geus ripu alat namun teh aduh renyong teh tarpunta pen teh da geus ripu parabot. Kang Warki mah pere kana koko mah mun dambelan mah aya cenah kana gamis tuh. Yeah. Susi kacida at Nabi Adam kada mal aya pamajikan anak. Udah. Nuhun atas segala perhatian dan kebersamaannya. Apunten anu kasuhun. Tidak ada niatan lain. Kurus seru-seruan we ini hanya untuk ngisi apa waktu sampai jam 5 ya. Semoga kita semua selalu sehat walafiat lahir dan batin, selalu dimudahkan segala urusan, selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Selamat sore sampai jumpa besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: 98.9 Sukabura FM.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
0: www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: ancaman 300 ribu pasien TB tercecer. Kemenkes desak perubahan radikal di daerah. Garut masuk peta energi nasional, 27 ribu hektare lahan disiapkan untuk bioetanol. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Pemerintah Republik Indonesia membunyikan alarm kewaspadaan tinggi terkait penanganan penyakit tuberkulosis atau TB. Dari estimasi kasus nasional, baru sekitar 867 ribu penderita yang terdeteksi, sementara 300 ribu penderita positif lainnya diperkirakan masih bebas beraktivitas di ruang publik tanpa terdiagnosis. Kondisi itu diungkapkan Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus saat meninjau RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya Selasa kemarin. Benjamin mengatakan Kementerian Kesehatan mendesak perubahan strategi secara radikal dari sekedar mengobati pasien di rumah sakit menjadi pelacakan kontak erat secara agresif di hulu. Lengkap.
6: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran. Yang paling parah lagi kontak erat nggak diperiksa. Udah nggak diperiksa otomatis nggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita nggak tahu. Maka saya bilang, kalau kita mau benar-benar berantas TB, seluruh dunia waktu berantas TB ya Pak Nisaguni ya, cara kerjanya seperti ini. Semua kontak erat diperiksa. Makanya di Jepang tahun 1960 seluruh penduduk Jepang di X-ray, di foto ronsen. Ini ya tahun 60, bayangin udah berapa puluh tahun lagi. Masa Indonesia baru ngelakuin 2026.
2: Menanggapi arahan itu, pemerintah Kota Tasikmalaya menyatakan kesiapannya untuk memperkuat deteksi dini di tingkat akar rumput. Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan mengonfirmasi akan mengintegrasikan aplikasi data warga Sikawan PKK secara langsung ke sistem SITB milik Kementerian Kesehatan.
7: Inovasi terkait dengan pemetaan di kewilayahan, kolaborasi dengan PKK, yaitu Sikawan PKK ini, itu. Di sana kita bisa melihat berapa yang belum terdata, berapa yang belum terobati, dan berapa yang akan diobati ke depannya. Berdasarkan geospasialnya juga ada, dan itu bisa mobile, Pak. Mobile kemana-mana bisa dibawa oleh kader, baik itu kader desa wismanya, kader PKK-nya, kader posyandunya, dan ini juga berkat kolaborasi muspika yang ada. Babinsa, dari kepolisian, polsek, kita harus bersama-sama untuk mendata tersebut. Bukan hanya di situ saja, Sikawan PKK ini kita berusaha untuk mengintegrasikan dengan SITB, Pak.
2: Dengan integrasi data digital dan pelacakan kontak erat secara masif, pemerintah menargetkan angka kasus TB nasional dapat ditekan hingga 50% pada tahun 2029 mendatang. Kabupaten Garut bersiap menjadi salah satu lumbung energi terbarukan nasional. Pemerintah Kabupaten Garut mengalokasikan total 27 ribu hektare lahan pertanian khusus untuk budidaya jagung dan singkong sebagai penyuplai bahan baku industri bioetanol. Dari total 60 ribu hektare lahan ketahanan pangan daerah, Pemkab Garut memplot 15 ribu hektare untuk tanaman jagung serta 12 ribu hektare untuk komoditas singkong. Langkah strategis ini juga membuka peluang masuknya investasi berupa pembangunan pabrik pengolahan bioetanol secara langsung di wilayah Garut. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan kehadiran industri pengolahan di tingkat lokalan memberikan kepastian harga serta menyerap hasil panen petani secara maksimal.
8: Kabupaten Garut diundang oleh Pak Menteri Pertanian untuk diskusi terkait dengan program pemerintah dalam langkah mendukung ketahanan energi. Alhamdulillah Indonesia sudah berhasil ketahanan pangan, beliau kita adalah ketahanan energi. Dan kami Garut adalah kabupaten yang memiliki potensi bahan baku untuk ketahanan energi untuk bioetanol ya. Kami adalah kabupaten penyumbang terbanyak jagung di Jawa Barat. Nah, tadi kami mendapat informasi bahwa ada peluang bagi kami untuk dibangunkan pabrik etanol dan juga pabrik singkong, sehingga masyarakat Garut lebih bersemangat lagi untuk menanam singkong dan jagung, dan ujungnya adalah meningkatkan ketahanan energi. Dan satu lagi tadi bisa Pak Menteri sampaikan, ini akan mendukung kami untuk penyerapan tenaga kerja.
2: Guna mengantisipasi kebutuhan perluasan areal tanam ke depan, Pemkab Garut juga bersiap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan perhutani untuk memanfaatkan kawasan perhutanan. Sinergi sektor pertanian dan industri energi ini diharapkan dapat mendongkrak pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
5: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
1: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.

0: komunal.
1: Barat dan PRS SNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRS SNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemasangan papan informasi kawasan tanpa rokok atau KTR di kawasan Pantai Barat Pangandaran mendadak jadi sorotan publik. Langkah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran menegakkan peraturan daerah ini dinilai perlu diimbangi dengan fasilitas ruang khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan para pelancong. Pelang larangan itu dipasang di area ramai wisatawan seperti Taman Pangandaran Sunset dan panggung terbuka. Dalam papan informasi tercantum sanksi tegas sesuai Perda nomor 2 tahun 2021, yakni ancaman kurungan 6 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah bagi para pelanggar. Sejumlah pelaku usaha wisata mengaku kaget dengan pemasangan aturan di area terbuka pantai tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menyatakan, pihak industri pada dasarnya mendukung penegakan aturan daerah. Namun, pemerintah diminta tetap bijak memahami kebutuhan wisatawan yang ingin bersantai.
3: Papan media atau larangan yang ada di Pantai Barat tentang kawasan tanpa rokok atau KTR, memang betul itu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Perda. Itu saya apresiasi untuk hal itu, tapi memang saya kira ini lebih ke saat-saat hanya waktu penilaian dari provinsi tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Pangandaran, dan kegiatan itu berlangsung selama 2 hari. Nah, secara keseluruhan saya kira secara prinsip saya mengapresiasi karena itu memang adalah tugas dari pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang sudah dimuat di aturan atau diperdakan. Dan untuk kita termasuk teman-teman yang memang datang ke pantai ingin bersantai, kemudian juga menikmati cangkir kopi pinggir pantai sambil ngerokok, ya itu mungkin nanti kita, apa kan ada yang kawasan tanpa rokok, mungkin harus ada juga kawasan yang khusus untuk merokok, di mana-mana juga fasilitas itu pasti ada.
2: PHRI berharap Pemkab Pangandaran tidak sekedar menegakkan aturan saat ada penilaian dari provinsi saja, melainkan menyiapkan solusi jalan tengah, yakni menyediakan sudut khusus merokok di titik-titik strategis. Dengan begitu, kebersihan dan kesehatan area pantai tetap terjaga tanpa mengabaikan daya tarik wisata Pantai Barat Pangandaran.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Iya, ker Facebookan deh.
9: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
8: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
9: Halus HP-na. Meuli di mana, Ceung? Cik, ngilikan.
8: Ye HP menang meuli di Cermat Sale, Dep.
9: Naon, Ceung? Cermat Sale.
10: Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke, di

HCL. Sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga Sumpingan, cermat sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

العشر والشفع والوتر.

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang hama dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku ke

0: kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku. Wahai yang lebih pengasih, oh, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha wa ala al-umara'i bil-adli wal-shafaqah wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah wa barik lil-hujjaji wal-zuwari fil-zadi wal-nafaqah wa qadima awjabta alayhim minal-hajj wal-umrah bi-padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah.

Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.

0: Onde?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng, Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: kabarnya malam minggu bagi orang yang tidak punya duit? Duit sekarang ini susah dicari ya. Susah nyari duit ya, hampir merata sekarang. Tapi yang punya-punya kita ngenuntun-nuntunnya. Jadi malam minggu Anda anak muda siap-siap aja. Sekarang hanya beberapa hari lagi. Sekarangnya malam Kamis sama malam Jumat. Lupa lagi saya, lupa waktu. Malam minggu biasanya Anda punya janji dengan sang kekasih. Entah mau kemana, entah mau ke kafe atau kemana. Harus sedia duit dong. Selamat malam Sukapura, selamat malam Karangnunggal, selamat malam Tasikmalaya, selamat malam Jawa Barat, selamat malam Indonesia. Dulu jangungi kasadayana, kaum dangu Radio Sukapura di Manawai Ayana. Alhamdulillah, wongi iya simpuring tiasa calikde dina iya tempat korsi goyang, korsi panas Sukapura Radio. Nyerangkan pelawarnya di Tabu 10, nye, ayana waktu setelah Tabu 7 langkung 10 menit. Biasa singkuring main nyerangkan pelawarginya, pada ngalayanan pelawargi, nusok nyunkan kawih, kintun salam. Biasanya ku singkuring orang dugikan, orang awaskan wa-wa-an pelawargi sadar. Mangga sok siap-siap, kintunkan wa-ana. Alhamdulillah wongi nuka dua singkuring biasa, nyong calok di didianya. Mudah-mudahan wongi salah jengna, sampai na naon atur-aturnya akhir hayat, gitu. Duka sebera puluh tahun deh, duka sebera walas tahun deh, nye, duka sebera dinten deh, gitu. Mudah-mudahan deh, simpuring masih biasa nyarengan pelawargi sadayana. Anu masih atau nepianus parantos nyarengan, radio nanti di payahan di anjing-anjing di kaki wari, di kawang iya, ayo orang yang sarengan deh, sama simpuringnya, sok WWA biasa lah. Ngadamal WA na, orang ngawaskan gitu nye. Orang ngawaskan, orang penuhi keinginan atau kahoyong palawargi. Utami nama hoyong lagu lah, itu nu paling utaminya. Apa mungkin tuh salam napang dugi ke, terus didugikan, terus lagu nadi pangmuterkan, sekarang ada bahagia gitu hatinya. Nah gitu.
1: Mereka yang punya uang makan-makan di restoran.
0: Joget.
1: Yang tak punya uang,
0: kita buka WA di kamar WA ya, ada Mad Toha buka kanggo simpul buka sanesnya olah ini nya jangan Andi pokoknya ya uingan ge mah Andi biasanya uing mang sakucikan eta ye mah aliran Andi ieu nya aliran simpuring mah ieu Teh Lia weh jauh Teh Lia assalamualaikum waalaikumsalam ka Afin bade manut lagu. Lagu teh sebuah janji di Epita Mala di kintun salam nama biasa we Mama Minun, Mamang Eman, sarang biasa we Mak Cucumna gitu nya. Sarang sadayana pen Satya Sukapura sepersilah nama biasa kakak putri bungsu gue sarang bunda tercinta Mancuk. Wassalam Teh Lia di datar kadaka. Sebuah janji laguna lagu kata di Epita Mala. Di Epita Mala sebuah janji Epita Malanya dalam keluarganya

Para peserta, ada Mamah Topan, rejongi Mamah Topan. Wangi api, Mamah Topan, laguna biasa. Oncom gondrong, sanes ketiak gondrongnya. Oncom gondrong, apin, ay apin mah teh kelek nu gondrongnya, nya. Oncom gondrong, oh sok siap lah. Kurang pilari heula. Oncom, oncom, gondrong, gondrong.

kumargi lagu tos miheulaan sebuah janji ya bisa malah ah langsung ya lah kini kini ngara ketendunan heula kama teh lia makanya akan teh lia sebuah janji tiap bisa malah dilajeng ngara oncom gondrong ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

kita lanjut lagi WA-nya ya. Kita buka lagi WA. WA berikutnya ada Mahani. Wilujengi Mahani. Wilujengi kami nongedi hoyong lagu air mata tiada arti. Salam nama biasa kau kasadayananya anu nuju ngarupingkeun utami nama biasa kau ka abdi mugia neras sehat di antos laguna ka abdi hatur nuhun yo. Air mata tiada arti ya kawanana tu ceuri ka yeuh arti namanya lah air mata eueuh artina nya geura aguk ku wae ceuri cai panon samangkok tapi eueuh artina nya keun bae lah tenana nya. Mana tu ayah?

Belarannya mani nya, sedang kapan agaknya mani? Manai ya, mamah nai ya banyak. Bang tadi mani ya, mamah nai. Ya. Assalamualaikum, misalnya Afin. Laguna biar gendut lah, tetap kucinta. Salam nama biasa Kawati, sarang awah Yuna. Aturon Kang Afin, siap lah buat tenai. Laguna biar gendut.

ada Pak Ngkos biasa doyanya dengan Rina profil nama itu bulu motor Pak Ngkos biasa. Assalamualaikum, salam, selamat malam, tapi malam juga pada bukan lagu-lagu itu galak-galaknya biasa lah. Salam namanya Kak Oka Yum, Dedia, Wanu, Anu Ayah di Ama Panjang, Tehilap, Ogenya Kak Oka Wade Sayur, Tarang Wae Sohna, spesial nama biasa Kang Apin lah. Anu nuju siaran, semoga sehat selalu, amin. Tiba Pangkos tehnya, Tarang Mama Dipa, Anu Ayah di Ciceri, wassalam, hatur nuhun Apin. Jantos Laguna siap, tunggu saja ya. Ujungnya ah, Kang Oka Pangkos.

Saya Kodel di Jongi, Kodel. Menawa Edel. Assalamualaikum, Kak Apin, kumaha damang, alhamdulillah. Bayang Laguna, Judi, si Haji Rawa Irama. Yes, Del, ulah aja yang ada depo, ah. Nah, hancur. Judi, Lagunanya, siap lah.

Itulah pada hasil judi ya, tidak ada yang kaya, bahkan lebih melarat. Ya, kita lanjut lagi, Lanjut. Judi kalau dulu mah di zaman Orde Barunya, ayah Porkas, SDSB, itu dibebaskan. Alasannya dengan tunjangan olahraga. Dulu zaman Pak Harto, burger zaman di kota, di Bandung, buriak. Jalur mata jam 1 dehnya kalau luar, tinggali. Eta dipang-pang di luhur di Mas Cina, pembukaan nomor. Jika norek pembukaan hadiah, eta jalan santai, ngejajar di si jalan di beta, terlalu banyak nyerpeng kupon. Biasa diurut hela, nya Cina 7 nomor dah diurut hela. Iji, dua, tilo, sampai katung-tung, terakhir. Talawak, kalau badan jaman, wah. Beda hiji cina, oi, aduh, nafsu, bikin nafsu, itu nggak terser, dewa yang mulainya, itu geran segala dijual, gitu. Kita semangatnya judi, ngelain menang, kalau kasang sara, becaknya dijual, sih, kan. Itu, bahula, nama zaman Orde Baru. Aya porkas nuku ieu anu ku aksara nya bade SD SMP mah nomor eta mah dukun payu ah ka mana-mana dukun lepus naon sababna dukun disebut orang pinter kusabab urangna bloon kitu nya dukun disebut orang pinter kana kitu kusabab urang nu datangna jelema bloon kitu ya. Dipercaya ka dukun gitu. Punten ka dukun pujangnya. Eta saki dukun di pujang. Aduh. Punya uang. Kita kembali langsung ke WA lagi. Kita kontrol lagi WA-nya. Ujung-ujung diantos saguna Mang Apin naon. Cacan dibaca ya deh. Assalamualaikum Mang Apin, kumaha neras ada mang numawi simkuring siaran itu berarti neras alhamdulillah berkat doanya nya. Ayo request lagu itu anu judulnya itu suara gendang di Roma Irama kumaha suara gendang kirim nama biasa kau ka pen-pen Sukapura Sadayana spesial nama biasa kau Mang Apin we anu nuju siaran diantos lagu nama Mang Apin. Nah, saya tinggalin suara gendang. Ayah ya, si Bang Oma suara gendang.

kaya kayak lagu suara gendang lepat judul sih kena namanya. Kaya tegaduh judul suara gendang dangdut suara gendang asa ingin berdendang menurut itu merenannya. Aha, salah judul. Itu naon judulnya tanya. Dangdut suara gendang rasa ing tarajana gitu nya. Tarajana sih kan namanya.

Dak ada satu salah bila jawangnya api nong ide biasa. Yang ukan lagu lagu teh Inka Christie. Ada judul teh Teratai. Dikintun kena ke Kang Abah Ador, Maminun, Kang Usu, Batok, Jogi, Kayan Acang, namanya Kang Abah Eman, sarang Mak Cucumna, Kang Ka Openg, Andi Duye, Putra Bungsu, Kang Ka Amar, Oge Teh Lia, kumlah Kang Ka Sadayana, Kang Afin, sehat selalu, hatur nuhun jua. Amin ya buat Andri Dewo, selamat malam. Nah, pokoknya laguna, Hoyong Tio, Inka Christie. Judulnya Teratai, Inka Christie Teratai.

Oke deh untuk semuanya. Gimana kalau kita ke lagu dulu ah? Ada sampai kapan aku tadi air mata tiada artinya tadi datang ke puter iya tak sih kena. Nyongkin tadi air mata tiada arti.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

30 menit. Kita lanjut lagi. Barangkali masih ada WA, ada. Mbah Gipar, Wilujengi Mbah Gipar anu aya di Bojong ya. Wilujengi kabin, Wilujeng mancen tugas, mohon. Mudah-mudahan sehat. Amin. Ya goengkeun laguna ah. Pata Morgana dikintun kamu kapar jaiter-jaiter anu aya di Bojong. Gandasari, wassalam Mbah Gipar. Wilujengi Mbah Gipar Bojong ah. Grup Maminun nilainya Fata Morgana, Laguna siap. Kurang pilari-pilainya.

kita kembali ke Meng Ciu Ciu. Beri jongi Meng Ciu Ciu. Assalamualaikum, maafin kurang sehat-sehat, amin. Mang salam nama biasa lagu nama Ayewe Cikiwir lagu nama sebenarnya. Salam nama lagu nama Cikiwir. Spesial buat Om Dukun. Terus spesial buat Mamang Apinnya. Terus spesial buat Papi yang lagi manco. Wassalam, Ciu Ciu. Beri jongi ya, Ciu Ciu.

Ada Teh Nining di Kujang, Wili Jawang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Kak Apin, Wong Ide ya. Semoga sehat selalu, amin. Panjang umur, amin. Dan dimudahkan rezeki, amin. Salam buat semuanya, Jawargi Satya. Seperti yang biasa buat Kang Apinnya. Mau minta lagunya, Laut. Terima kasih. Teh Nining di Kujang, abong kenenya. Ninggali Laut, caket di Kujang. Yang Laut, Kang Apin siap lah.

Secara gue tanya, kita sembeta ya Fata Morgana. Juga disayu Fata Morgana, saya judulnya. Sing.

0: pernah karena
1: 98,9 FM.
0: 98,9 FM.
1: Radio Sukapura Karangnunggal.
0: Radio Sukapura Karangnunggal.

Kangkung Sakedik masih di sarangan sarang Sungkuring. Ka kaum dangu Radio Sukapura anu masih kena saratia. Dan wirejang wangi, wirejang ada rangukeun we nya sabari gogolehan. Gogolepakan, gogolehan. Gayanti urang ngalihah kana acara lagu-lagu Sunda sareng dangdut sungguh we nya. Bilih anu bade nyarengan Sungkuring ngalamun telepon mangga.

0: teleponnya sekedarnya. Halo, assalamualaikum. Aturan wilayah Jawangi, macul. Alhamdulillah, itu ada sakit dan sehat lah. Sehat apa konoannya, gitu ta. Manawi. Amin. Kumaha? Kasih kedap. Kumaha, kumaha? Rana ngora? Ah, rana malah sekarolot mah, sadena oge.
1: Udah lah ya.
0: Kayak orang pilaran saya, cik, rana ngora nyampurin ke api ya, butuh pi pamajikan ini lah. Ya lah.
1: Kita harus sebutin.
0: Randa. Randa ngora.
1: Kintun-kintun lah
0: ya. Sok atuh, sok kintun salam kayaknya. Kintun,
1: yang teh liana.
0: Oh, niju sibuk. Niju sibuk sih kayaknya. Mohon.
1: Beres. Bunda seleha.
0: Beres.
1: Bisa dewo neunye.
0: Mohon cuci diramai.
1: Andi
0: Sadewo. Andi Sadewo.
1: Pak Uca sedang
0: maca. Mohon.
1: Putra Jai. Putra Bungsu.
0: Putra Bungsu di Bencoy, Wilijongi.
1: Sadayana we, ngasih kastra, kasih kastra, kasih pojok.
0: Itu dikumkan lah.
1: Laguna,
0: ayah siap lah. Ayo. Cacan siap nyari osan dari cium ungap kene. Mohon, dah iya cina apa me? Insya Allah. Insya Allah, amang weh hunku sih mengguring lah.
1: Amang weh.
0: Mohon gitu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengi kau ka macucum. Anu aya di. Hah? Tutupnya? Oh. Kayak nanyakan kopi tadi ditutup. Kira aya gangguan deh. Ya, wis pas itu maju ngejang balik kayak itu ah. Itu mengira. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak. Halo. Assalamualaikum. Ah, nah, HP teh sepanjang itu low.
1: Mak.
0: Halo. Mohon eta cina HP na eta ya Ehwan. Mama. Lagu naon ma?
1: Awet muda.
0: Oh, siap lah awet muda ma.
1: Muda terkoyong.
0: Oh siap. Mohon. Awet muda ya ma. Tarik teuing radio teh sama maeun. Naon aritan sing rada tebih. Tah kitu. Tarik teuing radiona. Sok mae na mah sae. Mun cek teuing teleponna. Sama-sama. Anggo saha ngintuna? Awet muda ya. Apabila emak yang awet muda.
1: Kamu pamomon ke lagu ieu lagu Isunana ieu mah.
0: Heeh.
1: Tango Bapak Momon.
0: Terus.
1: Bapak Topat. Bapak Gito. Bapak Unet. Kamu Jang Yadi.
0: Terus.
1: Pak Amar. Yang Ajat. Ibu Joko.
0: Terus.
1: Mama Sri. Yang Orok. Nah, aku minta di kasih itu sesilang lah.
0: Silang lah.
1: Wah
0: itu,
1: sang
0: Teh Liana, sibuk. Sibuk senar, kau tengah bantosan mak.
1: Malam biasa.
0: Nuju apa nanti? Nuju kau goreng cah.
1: Hari hana.
0: Nuju kurang goreng atau mak? Ah, nyeksi kentang. Tuh.
1: Mak,
0: sudah
1: di
0: betonku ini. Oh, keren. Kau ya, tengah waktu senar.
1: Apa ni? Ia mak kau repot
0: nak? Iya, mak masih belum meriokikan.
1: Oh,
0: cucung terang
1: wae
0: mana? Oh,
1: Bapak
0: Nyi,
1: Seringan Mahakibar.
0: Beres.
1: Oh, Jang
0: Hendar, terang
1: Nyi
0: Mutikana. Aha. Reja, Cucu
1: Mama.
0: Beres. Tak
1: apa,
0: tak
1: apa.
0: Aha.
1: Sadayana wae
0: ku. Sadayana wae namanya?
1: Oh, Sadayana
0: wae. Siap.
1: Siap,
0: Ma, siap.
1: Nanti Sadewo. Bahador.
0: Beres. Duka di Tasik, duka di mana, Pak Ador?
1: Di Thomas.
0: Oh, di Cikali, Kak Cikat Thomas. Saropa kenenya.
1: Itu ya, lagu memang ke, itu mana maka ngono di tebatan.
0: Ya, siap, siap, Pak.
1: Kita mau mana maka ngomong,
0: awet muda. Awet muda, nye. Kena seger gaul, Mak, awet muda. Siap, Mak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya kada awet muda mah gitunya. Ah kana lagu awet anunya sekedap.

awet muda, enggak nyangakeun. Awet muda, kumaha cara awet muda? Gampang, rambut bodas, cet. Pakai cet, ayo, naonnya medko, pakai cet. Meni, naonnya gitunya, di cet. Gigi ompong, pakai gigi palsu lah gitunya. Awak keriput, kumaha dilaminating.

0: eta kulit kariput ngarawet muda laminating ngararata nya ngarata karijut areh mak minun makanyakeun mak aya Kang Atang we ayam paninengan hayang lagu ah cenah Kang Apin pamuterkeun lagu rayungan tapi dikirimkan ke Pak Eman, Mak Cucu, Mak Minun, Telia, Mancuk, Ratu Kang Oka, Kang Otang, anu aya di JI, Janda Indah, tergantung Kang Mumu Kumis, oke anu aya di Cikukulu Lokot, Cikukulu Kolot, Bili Jemengi, tergantung Kang Oka Cesuti, sarang Agodegna anu adi ramai, adik mie ayam kumaha, tergarasa betengu ente, betah ya nama di pasian mie ayam mengantang tadinya di karang pas penak duh asal lapar ningali mie ayam rodana hade ya nama mie ayam atang teh mampir mie arek nih sok ngandeta sawah-sawah lebat ting lah cukup setengah botol ya nih orang ngetes patuangan alhamdulillah ah kiat kita. Halo assalamualaikum. Ya jawangi Papap Eman.
1: Jawangi.
0: Ahan.
1: Alhamdulillah terserah ada cekas
0: ya. Cekas, ai cekas ada suara nama, ari cekas, ai sehat mah ada jelas, tarik gitu nya.
1: Diri, terserah
0: ada sehat. Tak gitu nya, alhamdulillah berkat doa. Sekarang saya cai nasi wur ti Pak Eman tu jam pete ya.
1: Gitu. Malah lepas jarak,
0: kurangan. Duka jampe mah cucum duka Pak Eman anu anu nerap teh ieu teh. Aduh. Lagu naon?
1: Lagu awar bodana teh. Kumang Ros Bodas cenah
0: ieu teh. Oh, hayang Jaipong Kumang Ros Bodas sok siap.
1: Kintuna. Oka pun lojong. Sa mancuk serang
0: biasa. Beres.
1: Pun tan sarari buk matur biasa nyimpen kadinya teh waktu sirada.
0: Padahal ayeuna balotram. Iya ayeuna mah. Apin ge bade ayeuna bade ngiringan mesekan eta kentang.
1: Gosok atuh apin dari pada tak lentuk ngalah.
0: Ah, harek nyoro.
1: Ayam merenang di sana di binyak.
0: Harek nyoro dah harun, dah biasa.
1: Nah, ini mah orang mah ayah lah.
0: Nah, gitu.
1: Minun.
0: Aha.
1: Bunda Soleha.
0: Aha.
1: Kamang Otang.
0: Otang.
1: Kamang Atang Ceker.
0: Aha.
1: Kaputra Bungsu.
0: Aha.
1: Bencoy.
0: Dibencoy.
1: Mohon kasih sadewo. Andin Luye.
0: Andin Luye.
1: Abah Isa. Kawah Kukun di Konang. Gak orang Konang, tak Konang.
0: Gak gitu.
1: Orang di Kancera, saya di Kancera. Orang di Nyariang, meren ka Mama Mira. Kacut
0: pipi di Palis
1: Syariah. Ah, Elas yang mengalui pipi. Ah, kasadayan aku bisa diwiji-wiji. Ah. Utamina mah kang ngawapin we sing sehat.
0: Amin, amin.
1: Lah ya baca pakai wudhu.
0: Ah, gitu lah. Bosen. Yo Kembang Ros Bodasnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilu jengi ah kang Papap Eman. Anu aya di Cicariang. Mang Atang mie ayam paninengan, kela. Sekedap.

0: depan.
1: Gentos saya kudon hiris sanau direbut ku Pak Eman aing ah cek maminun. Ah kudon hiris we. Kintunkeun ka orang Medco anu aya diberkat cenah geuning. Ka orang berkat tadi Medco aya di nya teh aya ieu. Ewon. Jauh ewon, ewon diberkat oke saminya. Nggak nyangkeun daun hiris ti mami.

Aduh, waktu setabu 10 kirang 10 menit masih di sarangan-sarangan cungkuring. Mengajakan ke amancuk pemilik tacan kulam gitu nya. Nambah ke hobi, ke sedep, ke seneng na gitu. Hari maminu na yue, ke seneng na teh, kembang ros bodas yang direbut ku Pak Eman. Nah, cena Pak Eman, sorot-sorot saja nambut hera di payunnya cena gitu. Nambah direbut cena nelfon ke wakar. Ah, kalau diputar cena tadi nama kau, kau orang main kau. Gentos saya ngapain cena, ku naon, ku daun hiris cena, tos tadinya. Kerjanya kau maminun daun hiris natos, ayong naon aja nato, rumis janari walahnya, kurang kurumis janari, kalau betahun bebelah dugan ya, rumis janari. Kau mama Adit biasa ngemperang wayanya, Aji Po masih kene, kata ngemperang radiona, kerjanya kau ke Aji Po kali keluarga anu aya di puncak endah lebih gede. Sedayana orang lebih gede ya. Dan ke Parayun dah. Sate acan istirahat. Sate acan atosan mangga ke Payun. Remis Janari.

sadayana wargi Sukapura di mana ayana rupina Tanjung Baru mangrupikeun kawi panutup kawi akhir dina ieu acara. Atuh nuhun ka sadayana kaundang. Waktu tabu sapuluh lampu. Atuh sembuhin pada mengker.

maksudnya sementara wis bari tinggalkeun ya da insya Allah tebang ni wengi anjing. Mudah-mudahan orang masih dipaparin kesehatan sadayana. Jadi dia sampai saya lagu untuk kaputer hapunten ya wae anu saya baca hampun.

Karena saya tak ngapain lagu na lepas ke ayah idala elamanya. Nu ayah weh kusimpurin dari putar. Yang penting mah judulnya sedih kayak gitu tak. Pami ayah masih idala elah dah pasti diputar kemari ke ayah. Nu ayah wehnya hapun dan diri lepas. Akibat ke ayah deui katanya anu gaduh nomor 052 namian katanya dihandapna wasalam anu gitu tah sapada abdi tiasa nyebat di Tanjung Lebak nami gitu tah ngait ke begitu pangintenya apunten laguna sedih tah sedih tah aya ti Mansur aya ti Ida Laila tapi Ida Laila teh aya gitu tah anu sedih sedih mere demen gitu. Itu pancen kesadaran sekali deh ah mode permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

محمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك.

حسنك، وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil fujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari bil zadi wal nafaqah wa qdi ma awjabta alayhim minal hajj wal umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar, kesungguhan dan semangat, pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahal azim, astagfirullahal adim, astagfirullahal adim wa natubu ilaih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Iftah lana futuhal arifin. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihi al-kiram syai'ulillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para wargi kaum dangu Sukapura, seperti biasa satajan orang karena pembahasan uang sasarangan macakeun shalawat ka baginda Rasul. Mudah-mudahan orang sadayana keng syafaat keng rahmat. Oge sing jadi wasilah Allah ngabul sadaya hajat, ngadamangkeun sadaya panyawat. Nebihkeun tina sagala musibat di dunia wal akhirah. Mangga nu bade ngadamel wasilah supados dipersiapkeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tiupkan kana panangan, usapkan kana salira, lalu cayuna sing barokah segala rupina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wargi kaum dangu Sukapura di mana bae ayana, mudah-mudahan aya dina rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dipaparin kakiatan istiqomah jembar milik rizki, oge ditebihkan tina sagala balai. Amin Allahumma amin. Keluarga besar Radio Sukapura kersana Pak Haji Miwa Bu Haji, mudah-mudahan salamina aya dina keberkahan Allah Ta'ala. Oge sadayana para pendengar Radio Sukapura di mana bae ayana, kaum ibu, kaum bapak, sadayana para santri, santriyah, khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ihsan, pun bapak pun biang sadayana, mudah-mudahan dipaparin keberkahan dunia rawa akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wargi kaum dangu Sukapura, alhamdulillah dina dinten Kamis anu ayeuna kaping 24 September, sim kuring ariduan tiasa tepang deui atau tiasa silaturahim deui sareng para kaum dangu sok sanaos melalui suara gitu kan. Mudah-mudahan sinjantin kamanfaatan keberkahan. Alhamdulillah dina dangat ayana sim kuring direncangan kumurang kali santri di Ledar namina Jang Lijar. Mudah-mudahan sing dipaparin kakiatan istiqomahnya hasil manfaat ilmu barokah milik rizki. Amin ya Allahumma amin. Cuaca anu luar biasa, sebagian daerah cai sangat sulit, panas makin tarik, tak iya min alamati sa'ah, bahwa dunia tengah sekolot cenak itu. Dunia tengah setereh kiamat, hari waktu na kiamat mah, sta aya anu uningan iwal ti Allah wa Rasul. Jadi teu aya anu uningan karena terjadina kiamat kecuali Allah. Itu. Ngan Allah maparin ciri-ciri. Ciri-ciri kiamat. Di antaranya seperti nuka alaman ku urang ayeuna. Kan kiamat aya kiamat sugro, aya kiamat kubro. Aya kiamat cek dohir leutik. Aya kiamat cek dohir gede. Tapi pikeun Allah mah sarua. Kiamat kanyaah, kiamat bencana. Kiamat teguran, kiamat salah satu dunia ek dirobohkan ku Allah Ta'ala. Matak dunia lamun hayang ajeg, hirup jeng kahirupan hayang loba kamulyaan, keberkahan, titip pikeun diri jeung keluarga

jaga sholat. Adegan sholat, sabab etap pondasi hirup jeung kahirupan. Salamat, bagja, cilaka, menang anugerah, menang musibah, macam-macam problem kahirupan, wasta'inu bis sobri was sholah. Sok nyuprih pertulungan anjen ku sobar jeng ku sholah. Bahkan sholatnya sing jadi rasa dina kahirupan urang. Sholat sing jadi panguat dina kahirupan urang. Jadi nyariin masjidnya ulah seperti nyariin kuburan. Atau nyariin masjidnya seperti nyariin pasaran, cenecek bahasa kolot. Parame-rame, pas semangat-semangat ngegali kuburan, nyariin kuburan, nyariin pasaran. Tapi pelebah, beres, pak umung-umung. Tak mudah-mudahan masjid anu diurang, di KRT, di KRT-an, di KDM-an, ya. Nu aya di wilayah urang, nu di kota, na, nu di pilemburana, sing harirup masjid ku keagungan-agungan Allah. Ku pupujian, ku solawatan, ku ngaji Quran. Sabab lamun urang mampu menghirupkan masjid dengan ahwal ibadah. Sholatna berjamaah, baca Quran, sholawatan, rotiban, tawasulan. Insya Allah bakal makmur kahirupan. Bahkan ayat makalah nasihat di Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mantenna dadauh. Man hafidhu sholatil khamsi. Liwaktiha wadawama alaiha akramahullahu bisaba'i karamatin. Saur Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mantenna ngadawuh. Man hafidhu sholawatil khamsi. Sahajalma nu bisa ngajaga ngaraksa sholat lima waktu. Lewih alus. Pi awali waktiha. Wadawa ma'alaiha. Sarang istiqomah ngajalankan anu lima waktu. Akramahullahu bisaba'i karamatin. Maka Allah bakal maparin kamuliaan. Di antawisna kutujuh pirang-pirang kamuliaan. Tak ibu, bapak, dulu-dulu sadayana. Sholat kade. Init di mana baik, init kamana baik, cicing di mana baik, kariwuh kurkumaha baik, sholat kade. Jaga adegen. Yuhibbuhullahu ta'ala. Kahiji ku Allah bakal dibere kanyaah kasih sayang. Jadi jalma anu istiqomah ngadegan sholat, bahkan afdol di awal waktu bari di masjid, maka yuhibbuhullahu ta'ala, Allah bakal mika cinta ka eta hamba. Taksim kuring resep gitunya, aya pergerakan dari anak muda, nya nusok urang nguping, Irema Darul Ikhlas, pimpinan Kang Aden, sarang wargi-wargi na, rancanganana. Tatu poksina tete memamurkan masjid, ngajak sholat. Ngajak sholat, ngajak memamurkan masjid. Sebab di masjid bakal terbangun, yuhibbuhullahu ta'ala, kasih sayang yang didasari dengan cinta karena Allah. Berjamaah, menyatukan frekuensi eta, menyatukan ruh, baca Quran, sholawatan, tawasulan, maka yuhibullahu ta'ala, Allah akan memberikan kasih sayang.

Allah akan memberikan cinta terhadap orang-orang yang selalu istiqamah. Hafidhus sholat, hafidhus sholat, ngajaga sholat. Mata kalus nama, budak leutik anu can baleg oge ku urang teh ajarkeun sholat. Budak leutik anu can sampurna akal, can sampurna kabaleganana, komo lamun budak ngeserini cek umur 7 tahun, atau beh dituna salapan, ajarkeun ku urang. Sinah daek ka masjid, contohan ku urang, sinah daek ka masjid. Dan aya pertanyaan, naonnya budak abdi mah sinah sok horeamun sinah diajak ka masjid. Ada yang anjen, sok ka masjid, taharanya pukuh atau cetese. Sebab perilaku anak akan melihat perilaku nu jadi indung bapana, atak taeta masjid. Tak sok seresep sim kuring kajalmi-jalmi anu sok ngamamurkeun masjid, ngajakan jalmi ka masjid. Wah, eta teh ku Allah bakal dipaperin kamuliaan. Pami di buru julma aya wasahri teh. Kitu sareng teman-teman teh ajak-ajak ka masjid kitu kan. Tah eta teh masyaallah. Agung eta teh kamuliaan. Keberkahanana teh. Dakwah gitu kan, ngajak ke masjid, makmurkan masjid, baca Quran, sholawatan dan sebagainya. Masya Allah. Nukaduana, kaunggulan anuku Allah bakal dipasikan kajalmi anu ngajaga ngaraksa sholatna, wayakunu badanuhu sohihan. Ku Allah bakal dipaparin waruga anu sehat jag-jag waringkas. Kacarioskeun aya hiji sepuh yuswana tos langkung 80. Tapi mantena huntu masih utuh, kulitna najan peot tapi masih keneh katingali. Sienya sigah peot, sigah pengger, peot, tapi ketinggalin nanti masih kena seger gitu. Jarang tedamang. Masih kena angkat-angkatan kali itu, kali itu. Yuswana langkung tidak 80. Bahkan baca Quran, masih kena jelas tanpa ngangin kacamata. Nyariosna masih kena jentre. Cepilna masih kena jelas. Ditaros kusim kuring, apa rahasianya? Hafidhus sholawat. Hafidhus sholat. Surmantena, aki mah, gitu surmantena. Abah mah, gitu init kamana baik, kerku maha baik, ketika ngadengi adan, erun. Langsung bergegas. Bahkan, ketika badai ngalaksanakan ibadah-ibadah semacam tahajud atau semisalnya badai persiapan ke masjid menjelang subuh, pasti didawamkan sok mandi heula, disebut mandi subuh. Tadate wayakunu badanahu sahihan. Ku Allah bakal dibere kajag-jagan kesehatan. Sabab dina sholatnya kan aya olahragaan ongkoh. Mata kudu tartib deh gitu. Dina takbiratul ihram sing tenang ulah rusuhan.

Iya, pariksa sholatnya. Istiqomah tuh, sholatnya jadi rasa tuh. Sholatnya jadi tameng kahirupan tuh. Sholatnya make ilmu tuh. Nah, iya penting na ngaji. Tapi ngaji, alim bi'alm, bi'alamah. Ilmu ya'mal. Jadi ilmu ya'mal. Sabada urang mempelajari apal ya'mal, amalkan. Kakarek bisa jampe hudu, amalkan jampe hudu. Kakarek bisa takbiratul ihram, amalkan takbiratul ihram. Kakarek bisa manca surat Fatihah, amalkan. Dan gigi ku Allah bakal dibere. Ilmu-ilmu anu ku urang tadi sangka. Alhamdulillah. Wa yakunu badanu. Tak sehat. Makan sholat itu olahraga terbaik, sana gitu. So kira para ulama, kesepuhan orang, sok menikmati, weh, gitu dah. Itu tenang, gitu. Salah jengna, watahrisuhul malaikah. Bakal dijaga, diraksa ku malaikat. Jalmi anu hafizus salawatil khams. Bakal dijaga, diraksa ku Allah ti malaikat. Ku Allah bakal dijaga ku malaikat-malaikat. Ketika arek aya anu ngadolim kadirina. Ketika arek aya anu nyieun pibahayaeun. Ketika aya-aya perkara anu pimadaratan, tah malaikat bakal ngajaga kajalmi-jalmi anu ngajaga ngaraksa kana sholatna. Subhanallah. Waktu sarita aya riwayat di daerah eta teh hampir sadayana bumi teh kahuruan. Kecuali bumina si akang eta. Geh-ger eta. Kunaon ieu si akang bumina teu kadurukan. Nu lain mah kadurukan. Ari pas ditilik-tilik si ngoreng gaduh amalan. Sateu acan kulem mantena sok sholat heula sunnah lidab ilbala. Lajeng ngaos Quran surah Al-Mulku. Sajabi Al-Mulku, Al-Ikhlas, Palak, Anas. Rep bobo. Kalawan biidnillah ketika nusanes terjadi kahuruan, si bumi, si akang etama ku Allah teh dihindarkan. Singoreng panginten mucek bahasa ilmah, watahrisuhul malaikah, ku berkah hafidus sholat. Tapi si warung, remen kamalingan, pariksa. Itu kan sholat urang. Pakasaban, hayowe nambahan modal. Dan kalah untung, kalah buntung. Pariksa sholat. Tong loba kakidul kakaler, bobosna kurang magicna, astagfirullah. Sebetulna mah sotos aya solusi dina kahirupan teh. Masalah A, B, C, D. Ta eta Al-Qur'an was-shalah. Kemudian nomor kaopat watang zilul barokatu fidarihi. Watang zilu jeng bakal ngalungsurkan Allah. Al-barokata fidarihi kana keberkahan disakurlingna. Matak jalma anu ngadegen sholat mah. Gitu, anu ngajaga sholat. Lemur teh bakal makmur. Bakal pinuku keberkahan. Lamun imah remen dipake ibadah bakal makmur, bakal berkah. Lamun di darah eta remen dipake ibadah ka Allah Ta'ala ku makmurkeun.

sholawat, baca Quran, ku berjamaah di masjid, bakal makmur, bakal seueur kaberkahan, tuangeunana bakal jadi berkah, pakasabanana bakal jadi berkah, anak-anakna bakal soleh-soleha. Pokona mah rebo kumang pirang-pirang kaunggulan. Namun di eta tempat seueur diangge ibadah. Nah gitu. Kemudian nomor kalima na kamuliaan pikeun jalmi anu ku Allah. Pikeun jalmi anu ngajaga salatna. Wayad huru ala wajhi sima salihin. Bakal didohirkeun dina pamenteuna ciri kasolehan. Tak benten anu hafidz salat mah rupina teh najan hideung semisalna, tapi dina rupina teh aya alamatus saleh, aya ciri kasalehan didohirkeun ku Allah. Najan bodas semisalna jarang hudu, jarang ngelaksanakeun ibadah, anger we sok katinggalan meuleuk-beuk. Tah ieu mah wa yadhuru ala wajhi siyam. Siyama salihin. Bakal ditemongkeun ku Allah ciri kasolehan tina pamenteuna. Adem, pami urang ningali rupina teh adem, tenang gitu kan. Padahal ulama sepuh mah gini, makin sepuh teh makin segen urang teh ka sepuh, ka ulama-ulama sepuh teh. Pami di wilayah urang panginten kapungkur, itu kan aya mama ranca bakung, makin sepuh teh makin segen. Pami di Tasik aya mama kudang, makin sepuh teh makin segen, makin tenang urang teh pami tepang jeung mantana, mantenna. Kemudian upami di Manonjaya aya pangarsawa ajengan, makin sepuh teh makin segen urang teh, makin hoyong kita tepang sarang mantenna. Pami ka Pungkur, pami di ditu aya Abah Anom Suryalaya. Pami di Ciamis aya Ayah Banjar. Itu pami di Ciamis aya penyebar shalawat wa barik, Haji Aceng Mas Duki. Aja pami di Bandung aya Apa Oha. Nya. Rehan Mahmud. Itu jadi makin sepuh marantena teh makin segen urang teh kamarantena. Pamedi Banten mah seueur ulama-ulama anu kahot, di antawisna Abu Yadimiyati Cidahu, sareng Abu Yadimiyati Cilongok putrana pangarsa Abah Uci. Surmarantena anu kantos tepang gitu. Jadi upami urang tepang teh segen, tapi sono gitu. Tenang sareng jalmi-jalmi anu saroleh teh gitu. Kana manehna teh aya energi yang masuk kana diri urang teh. Aya energi positif dari beliau-beliau teh. Tah eta matak urang kedah sering sowan ka para ajengan da eta. Ka para ajengan anu saleh kitu nya, ka para tokoh, ka para ulamaul akhirah. Tah eta. Aya istilahna getaran ruhani. Kantenan upami urang soana kamakam-makam para wali. Tah kamakam-makam para wali teteh nyambungkan getaran ruhani. Ruhani urang ngesloba cidrana, ngesloba capek itu iyena. Tah datang kamakam wali jarah. Ya napi kajalmi-jalmi numarul ya ka guru-guru. Tah eteteh ngacas diri. Ngacas ruhani urang supaya hirup kembali. Supaya jag-jag kembali, supaya waras kembali, sehingga ada gitunya. Pami masih aya jarah ke sepuh gitu kan. Oh, itu masya Allah. Masya

Allah, masya Allah, keunggulanannya luar biasa. Kemudian wa yalinullahu qalbahu, diantawis Allah ngamulyakeun ka jalmi anu ngajaga dina salatna, dilembutkeun manahna. Jadi jalma anu aqimus shalah, hafidhus shalah mah bakal dibere hatena teh lembut gitu kan. Lamun ceuk basa kolot mah lamun dina ngadidik atawa dina ngajaga kahirupan teh, ngajalankeun kahirupan teh boga metode leuleus jejer liat tali. Hatena leuleus kitu. Leuleus jejer liat tali pangkuh dina bebeneran. Teu bisa kasogok, teu bisa ka itu, ka ieu. Tapi manehanna teh layunul qalbi. Tegas tapi hatena lembut. Tah eta teh disebut layunullahu qalbahu. Allah maparin kelembutan mana kajalmi-jalmi anuku Allah dipaparin kemuliaan kuasilah ngajaga sholat atawa dawamus sholat, akimis sholat. Salajengna wayamuru ala sirati kalbarkillami. Allah bakal dipaparin keunggulan jalmi anu hafidhus salawat, hafidhus salawatil khamsi, bakal dipaparin naon minate yamuru ala siratil, bakal ketika ngalangkungan jembatan siratul mustaqim teh diibaratkeun kilat anu nyambar. Jadi muncul bahasa ini mah imak ke kelas-kelas VIP. Sedangkan kan jirat siratul mustaqim teteh lamun urang ningali beberapa hikayah seukeutna cenah meulebihi seukeutna pedang, bahkan hiji pedang diibaratkeun hiji buuk dicacak ngajadi tujuh bagian anu mana seukeutna teteh leuwih seukeut tibatan nu seukeut saking seukeut-seukeut-seukeut-seukeutna. Nah eta wayamuru ala sirat, bakal digampilkan, bakal dicepatkan ketika jalmi ngalangkungan jembatan siratul mustaqim. Itu anu terakhir wayunzihullahu minan nari, ku Allah bakal diselamatkan tina siksa neraka. Ku Allah bakal diselamatkan tina api neraka. Sakitu panginten hapunten tina samudaya kelepatan. Intina ayo makmurkan masjid, jaga raksa sholat, istiqomah ngajalankan sholat, pados urang dipaparin kamuliaan dunia rau akhirat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hapunten uka suhun, yakin anu leres ti Allah subhanahu wa ta'ala, anu lepat tina kabodohan simkuring. Hapunten nu kasuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifa Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayo nama saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian.

lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, selamat pagi wargi Sukapura. Hari ini tuh hari Kamis, hari yang ke-24 di bulan September 2026. Dan ada saya Diana Dia yang menemani Anda semuanya di 98,9 FM Radio Sukapura, Genah Merenah Ngarena. Di acara Halo Selamat Pagi tentunya ya wargi ya. Oke, semoga kabar Anda baik hari ini. Semoga juga pada semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya masing-masing begitu. Apapun ya yang sedang dihadapi, yang pasti semangatnya tidak kendur begitu wargi Sukapura untuk berjuang lagi, sehari lagi, kok sehari lagi. Berjuang terus pokoknya setiap hari gitu ya, untuk ya itulah, untuk apa sih? Untuk mencari ridho Allah gitu ya. Iya kan, tujuannya itu kan hidup kita kan ya. Jadi semoga hari ini semuanya pada semangat mencari ridho Allah. Caranya bagaimana ya, dengan cara yang Allah sukai begitu wargi Sukapura ya. Yang bapak-bapak insya Allah tetap semangat menjemput rejeki demi menafkahi anak istri. Yang ibu-ibu tetap semangat juga membantu para suami gitu ya, menunaikan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangga ya. Sebagian juga ada yang turut berjibaku menjemput rejeki yang akhirnya disedekahkan untuk keluarga, masya Allah. Apapun itulah pokoknya Maya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan untuk menunaikan apa-apa yang memang seharusnya kita lakukan ya. Semangat pagi buat semuanya.

Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Nasional Terintegrasi segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan integrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk pembangunan SNT. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah pun dapat terus ditekan. Bupati berharap dengan dibangunnya SNT ini mampu meningkatkan angka melanjutkan sekolah serta mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik. Sementara itu, sebelumnya, Sekjen Kemendikdasmen Suharti dikutip dari laman Instagram Prokopim Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, untuk menciptakan talenta-talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kemendikdasmen, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia pun mengapresiasi peran Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang merespon cepat program ini. Di Subkominfo, Kabupaten Tasikmalaya.

Kamis pagi yang cerah warga Surapura ya. Dan lalu lintas di depan studio nih di Jalan Raya Karangnunggal sudah ramai dengan kendaraan yang balawiri kaditu kadieu aya nu kakidul aya nu kakaler. Ada yang mau berangkat kerja, ada yang mau berangkat sekolah, ada juga yang ke pasar mungkin gitu ya. Atau keperluan-keperluan yang lainnya, yang pasti pagi hari ini tuh udah ramai aja gitu. Sinar matahari juga sudah memancar dengan terang wargi ya. Semoga cerahnya ini secerah hati kita semua di hari ini. Ya, di akhir bulan lah ya. Dan iya, selamat pagi, terus selamat berulang tahun buat Anda yang mungkin berulang tahun di hari ini. Ulang tahun yang keberapa? Gitu. Yang pasti bukan ulang tahun yang ke-17 ya. Iyalah, pasti udah pada inilah, yang dengerin pagi-pagi gitu ya, pasti udah pada berumur lah. Iya, pasti 20 plus gitu ya. Sebetulnya kalau iya, kebanyakan sih umur bertambah katanya bilangnya ya, tapi hati tetap 17 tahun gitu. Entah gimana itu. Nah, ngomong-ngomong soal usia nih wargi Sukapura ya, usia 17 tahun nih wargi, pemerintah itu sedang mewacanakan sebuah program gitu ya. Jadi katanya nanti ketika memasuki usia 17 tahun gitu ya, itu kan biasanya gitu, remaja ketika memasuki usia 17 tahun, asik gitu ya, udah gede, udah bisa dapat KTP, dan itu artinya sebagai apa ya, kalau dulu saya ngerasanya oke deh, udah gede gitu, udah bukan remaja lagi, atau masih remaja tapi udah bukan anak kecil gitulah ya. Rasanya seperti itu gitu. Nah, saat ini nih pemerintah mewacanakan bahwa katanya di usia 17 tahun gitu ya, WNI bukan hanya berhak memiliki KTP tapi juga mendapatkan rekening bank secara otomatis gitu ya. Rencana ini tuh udah disampaikan oleh pemerintah pada hari Rabu tanggal 9 September lalu gitu ya. Dan ini tujuannya itu bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan gitu. Namun memang katanya mekanisme pelaksanaannya masih dalam penyusunan sehingga kebijakan tersebut belum berlaku secara penuh begitu ya. Sebetulnya untuk apa sih rekening tersebut dibuat dan bagaimana rencana penggunaannya? Nah, saya mengutip dari Antara nih wargi Sukapura ya, antaranews.com. Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Erlangga Hartanto menyampaikan bahwa pemerintah itu menyiapkan rekening bagi WNI yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Data kependudukan nantinya akan disinkronkan untuk mendukung proses pembukaan rekening begitu. Nah, rencana tersebut melibatkan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia gitu ya. Jadi BRI akan melayani pembukaan rekening di berbagai wilayah Indonesia, sedangkan BSI secara khusus menangani wilayah Aceh gitu. Pemerintah belum menetapkan secara rinci mekanisme pembukaan rekening tersebut, termasuk proses aktivasi dan pelaksanaannya di lapangan. Yang pasti CEO BPI Danantara Rosan Ruslani mengatakan bahwa teknis program ini masih dirancang bersama pihak terkait gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Dengan semakin banyak warga memiliki rekening di lembaga keuangan formal gitu ya, akses masyarakat terhadap layanan perbankan diharapkan semakin meluas. Itu tujuan pemerintah wargi Sukapura. Nah, upaya memperluas kepemilikan rekening sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dan OJK melalui berbagai program. Salah satunya
waktu itu tuh ada program satu rekening satu pelajar gitu ya, atau kejar, yang ditujukan untuk membangun kebiasaan menabung sejak usia sekolah. Namun data OJK pada tahun 2025 menunjukkan sekitar 88% pelajar Indonesia atau 58,32 juta pelajar sudah memiliki rekening tabungan melalui program kejar dengan total nilai tabungan lebih dari 34 triliun gitu. Iya sih, ada inget tuh waktu Danda masih SMA ada program ini. Tapi Danda bukan salah satu di antaranya. Nah, program usia 17 tahun dapat rekening ini, Wargi, katanya dirancang ya untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah gitu. Jadi Erlangga mengatakan rekening akan terhubung dengan sistem dan basis data pemerintah sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pembayaran ataupun penyaluran bantuan. Jadi dengan kepemilikan rekening secara lebih luas itu pemerintah berharap penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih langsung dan efisien kepada masyarakat yang menjadi sasaran program gitu. Nah, apakah cuma dikasih tabungan rekening aja gitu, Wargi Sukapura ya? Dikasih duitnya enggak sih? Iya, nanti katanya bakal dapat saldo Rp50.000 gitu, Wargi Sukapura ya. Jadi pas dapat rekening itu udah ada saldo awal sebesar Rp50.000 dan dana tersebut disebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN gitu ya. Pemerintah juga menyiapkan regulasi agar saldo awal tersebut tidak terpotong oleh biaya administrasi atau pungutan lain dari bank gitu ya. Jadi Rp50.000 itu memang ya buat saldo mengendap aja ya. Oke, terus apalagi rekening ini yang pasti katanya nih ya, baru info-info gitu kan, bisa digunakan untuk menabung dan juga buat transaksi kayak pakai kris gitu ya, dan dapat digunakan tanpa biaya tertentu dalam skema yang sedang dirancang gitu. Terus gimana kalau misalnya sudah punya rekening dibikinin sama orang tuanya? Nah, rencana tersebut ternyata memang tidak hanya ditujukan bagi warga yang sama sekali belum mempunyai rekening gitu ya. Pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme untuk mengonsolidasikan data warga yang sudah memiliki rekening begitu. Jadi kalau udah punya rekening anaknya ya nggak dibikinin gitu. Ini tuh hanya berlaku buat WNI memasuki usia 17 tahun dan memang belum punya rekening gitu, Wargi Sukapura ya. Mungkin belum punya rekening di bank yang ditunjuk gitu kali ya. Mungkin gitu. Tapi yang pasti tahun ini belum bisa direalisasikan gitu, Wargi ya. Karena memang katanya masih masih harus dirancang sedemikian rupa gitu ya. Iya, kalau buat bikinin rekening aja sih kayaknya setiap orang tua bisa lah ya. Iya, bikin rekening kan gampang ya. Anak aja kemarin bikin rekening buat Danda gampang. Cuma berapa ya diisiin saldo 100.000. Iya gitu. Malah waktu kolektif bikin rekening di kampus itu cuma diminta 25.000 buat isi saldo gitu, gampang lah. Ya, kita nggak tahu ya nanti programnya akan berjalan seperti apa gitu, Dinda. Jangan dulu suuzon ya. Iya, kita lihat dulu dong gimana nanti realisasinya. Ya mudah-mudahan memang berjalan dengan baik gitu ya. Tapi ada juga sih di media sosial tuh yang jadi rame gitu. Aduh, katanya dibikinin rekening nanti ini deh. Nanti jadi ketahuan deh katanya kalau ada saldonya gede gitu ya. Nanti buat dipajakin gitu. Tapi kan remaja ya, segede apa sih tabungan remaja? Uang jajannya juga mungkin gak gede-gede amat ya.

Pokoknya semangat pagi buat Dinda yang harus ngalaan cai. Jaba saat cina sumur siukna oge perjuangan banget nih mbaknya. Aduh, udah makin susah air kita nih ya. Tadi semoga turun hujan ya Allah. Ya, dan bukan satu dua orang lah ini yang kesusahan air, banyak banget kayaknya di berbagai daerah juga udah pada ini ya, kelimpungan ya, cari air ya. Oke, selamat pagi buat Dinda, selamat pagi juga buat Pak Al ya. Pagi yang cerah indah mendengar cuitan burung-burung, cenah gitunya. Buat istri yang ringin ridho Allah gampang katanya, cuma taat sama suami. Nyi kopi nak. iya sih, taat sama suami, disuruh nyonyo kopi gitu. Tapi kopinya dulu dong sediain. Percuma kalau cuma nyuruh nyonyo kopi, kudu taat tapi kopinya tuh meser. Mesernya lira. Jangan mengganggu gugat uang istri ya. Aduh, selamat pagi ya buat Pak Al, selamat menikmati kopinya kalau memang sudah ada. Kalau belum ada, nyi kopi nyi.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.